0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Prodia.

Ya, menurut dari BMKG, sepekan ke depan semut masih berpotensi diguyur hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKB menyebutkan sebagian wilayah Sumatera Utara tersumut masih berpotensi diguyur hujan akibat adanya belokan angin serta aktivitas gelombang atmosfer yang aktif. Keberadaan bibit siklon di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera juga memicu terbentuknya belokan angin atau shoreline dan daerah konvergensi di wilayah pantai barat hingga lereng timur Sumatera Utara. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer yang masih aktif serta suhu muka laut yang hangat turut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan. Kondisi atmosfer yang labil juga mendorong proses konveksi hingga memperbesar peluang pertumbuhan awan konvektif. Pada pagi hingga siang hari, cuaca umumnya cerah berawan sehingga memungkinkan terjadinya pemanasan permukaan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif pada sore hingga malam hari yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau di jalur lokal di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat antara lain adalah Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Berdagai, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Pakpak Barat. Kondisi yang sama juga dapat terjadi di Dairi, Karo, Humbang, Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun, Padang Siantar, Pematang Siantar, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Padang Selimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Artinya seluruh wilayah di Sumatera Utara nyaris akan terkena cuaca yang cukup ekstrim ya teman-teman di sepekan mendatang. Jadi siap-siap untuk segala hal yang terjadi dan lebih baik antisipatif. Memang kita tidak akan punya daya untuk menantang alam. Yang bisa kita persiapkan adalah bagaimana kita mampu menjadi orang yang memitigasi bencana dan melihat faktor risiko. Dan tentunya kita semua harus saling bergandengan tangan, mengikuti seluruh arahan pemerintah dan juga aktif melihat dan mendengar informasi-informasi terkait kebencanaan ya. Tentunya kita tidak menginginkan hal-hal buruk terjadi, tapi kita juga jangan denial untuk waspada. Nah teman-teman, Irfan akan terus menemani teman produser semua di Spada. Selamat pagi teman produser dengan rangkuman informasi menarik untuk kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Ya, 82 masih di sepadan selama pagi 82 dan pagi hari ini kita masih memberikan kamu update berita-berita terbaru yang berhubungan dengan hal-hal yang kamu butuhkan. Nah, PBB memperingatkan dampak menguatnya El Nino mempengaruhi pemanasan global. Nah, teman-teman, kamu sadar nggak sih akhir-akhir ini cuaca sangat ekstrim terjadi ya. Kadang kita merasakan panas yang luar biasa, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya dan tanpa henti-henti. Dan ini terjadi dengan siklus yang berulang setiap hari sehingga kita tidak tahu sebenarnya kita ada dalam musim apa gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan cuaca ekstrim yang melanda kita. Cuaca ekstrim itu adalah panas yang terlalu dan juga curah hujan yang terlalu. Akhirnya kita tidak tahu bagaimana beradaptasi dan tentunya mempengaruhi beberapa aspek kehidupan mulai dari ekonomi hingga kesehatan. Nah, PBB telah memperingatkan dampak menguatnya El Nino yang mempengaruhi pemanasan global. Itu karena fenomena El Nino yang semakin kuat dan berpotensi memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa yang ibarat menyiram bensin ke planet yang sudah terbakar dan membawa dunia ke wilayah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dua bulan lalu, Guterres mengingatkan bahwa El Nino sudah di ambang pintu. Sekarang Guterres mengatakan bahwa kita sudah masuk ke dalam rumah dan semakin menaikkan suhunya. Hal ini dikutip dari laman Si Sabtu 1 Agustus kemarin. Pola cuaca El Nino menghangatkan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Hal ini memicu perubahan angin, tekanan udara, dan pola curah hujan di seluruh dunia, serta membuat suhu global secara keseluruhan menjadi lebih panas. Perubahan iklim akibat ulah manusia pun dapat memperparah dampak El Nino, karena lautan dan udara yang semakin panas menyediakan energi serta kelembapan berlebih yang memicu cuaca ekstrim, seperti gelombang panas dan curah hujan yang sangat tinggi. Guterres melanjutkan bahwasanya kita telah melewati musim panas dengan cuaca yang sangat ekstrim, rekor gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berakibat pada kebakaran hutan yang mengerikan yang melalap Spanyol, Prancis, dan wilayah lainnya, serta ribuan nyawa yang melayang akibat kondisi yang sangat menyengat. Namun, menurut data ilmiah terbaru, ini semua berulah pemanasan ya, belum. Bahkan ini masih pemanasan, sudah separah itu. Guterres menyampaikan bahwa suhu air di Samudra Pasifik yang memicu El Nino belum pernah sepanas ini di awal musim. Perkiraan terbaru dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menemukan bahwa suhu permukaan laut saat ini rata-rata 3 derajat Celsius lebih tinggi dari biasanya. Prediksi WMO menunjukkan bahwa hingga bulan Oktober mendatang, hampir seluruh wilayah daratan di bumi diperkirakan akan memiliki suhu yang lebih panas dari biasanya. Jika digabungkan, semua kondisi ini berisiko memecahkan setiap rekor musim yang ada serta memicu dampak yang jauh lebih parah di seluruh dunia. Dan Guterres mengingatkan bahwasanya kita sedang di dalam wilayah yang belum pernah kita jalani sebelumnya. Nah, hujan di bawah rata-rata juga terjadi ya, risiko yang tidak ada hanya sebatas udara panas saja. Musim hujan di India saat ini jauh di bawah rata-rata, sementara kondisi yang lebih panas dan kering diperkirakan akan melanda wilayah Amerika Tengah, Karibia, sebagian Amerika Selatan, Asia Selatan, Pasifik Barat Daya, Eropa, hingga Afrika. Guterres menyimpulkan bahwasannya krisis iklim ini sedang melaju kencang. Guterres memaparkan langkah-langkah yang perlu diambil di 4 bidang utama. Yang pertama itu lindungi masyarakat dari cuaca panas melalui rencana penanganan panas di tingkat kota maupun nasional, serta sistem peringatan dini termasuk memperluas akses ke pendingin yang ramah lingkungan. Yang kedua, buat lingkungan yang lebih aman untuk bekerja dengan pemerintah menetapkan aturan batas suhu panas agar para pekerja yang rentan seperti pekerja di industri tekstil tidak mempertaruhkan nyawa mereka saat bekerja. Ketiga, bangun perlindungan dari cuaca ekstrim di dalam desain kota, rumah, sekolah, dan rumah sakit, serta masukkan hal-hal tersebut ke dalam perencanaan dan anggaran pemerintah. Keempat, dan yang paling mendasar, dunia harus berhenti memperkara
krisis ini, dunia harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang memanaskan planet ini, bukannya menganggap setiap bencana sebagai kejadian yang biasa yang berdiri sendiri.

0: Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Iya, masih di Sepadang sama Pagi Temang Pro 2 dan bersama Irfan Syotang di sini. Di informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kebersamaan kita. Dan Temang Pro 2, masih kita berbicara seputar iklim yang dimana menjadi isu terhangat akhir-akhir ini. Dan khususnya di Sipul Ketapeng yang 2 hari kemarin dilanda hujan dan akhirnya di pagi hari ini cuaca cerah mulai tampak. Ya, mudah-mudahan siklus hujan sudah berhenti dan kita kembali tenang ya di udara yang lebih hangat gitu, walaupun masih berisiko dalam sepekan ke depan kita akan dilanda hujan, namun setidaknya hujan yang berhenti secara berkala tidak menyebabkan dampak risiko yang lebih lanjut seperti banjir dan longsor. Mudah-mudahan hujan yang turun adalah hujan yang penuh berkah dan memberikan kita kehidupan dan penghidupan yang layak agar bumi kita semakin baik serta air kita terpenuhi dengan kecukupan yang keberkahannya tanpa bencana. Nah, teman-teman, nah di pertemuan hari ini kita masih awali dengan informasi seputar iklim dan rilis UNICEF mengatakan bahwa hampir semua anak di dunia terancam bahaya iklim. Nah, laporan terbaru dari UNICEF dan anak-anak PBB mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan bahwa hampir seluruh anak di dunia terpapar setidaknya satu ancaman iklim. Sebanyak 1,8 miliar anak berada dalam bahaya akibat kekeringan, sementara 1,2 miliar lainnya terancam gelombang panas yang ekstrim. Angka-angka itu sebelum kita bahas ya, itu belum semuanya. Laporan ini juga mencatat bahwasanya ada 662 juta anak berisiko terdampak badai tropis, 337 anak terancam banjir sungai, 33 juta anak menghadapi ancaman banjir pesisir, dan 1 miliar anak terpapar malaria, sebagian besar di Afrika. Pada 2024 saja, 242 juta anak di 85 negara ya mengalami gangguan pada aktivitas sekolah mereka akibat cuaca ekstrim. Bukan hanya satu bahaya tapi berlapis-lapis. Ini hal yang disampaikan oleh Rohini Sampurman Swani Nathan, manajer statistik UNICEF sekaligus salah satu penulis laporan tersebut, yang menekankan bahwa ancaman yang dihadapi anak-anak bukan sekadar satu bencana tunggal. Bukan hanya satu paparan, terdapat yang mengakibatkan bahaya seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang dihadapi anak-anak, melainkan paparan terhadap berbagai bahaya lainnya, ujar Rohini yang dikutip dari Reuters. UNICEF mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk segera berinvestasi dalam infrastruktur, adaptasi iklim, dan kemampuan manajemen bencana guna mengurangi keterpaparan anak-anak terhadap risiko-risiko ini. Di Amerika Serikat, anak sekolah hidup berdampingan dengan sumber gas fracking. Sementara krisis iklim mengancam anak-anak secara global, sebuah kasus di Arlington, Texas, Amerika Serikat mengungkapkan ancaman yang jauh lebih dekat dan konkret. Sebuah perusahaan minyak menerima izin untuk menambah 9 sumur gas baru di 2 lokasi dengan jarak sedekat 500 meter dari beberapa sekolah dasar dan menengah setempat. Ranjana Bandari yang memimpin kelompok komunitas Livable Arlington telah melobi kota Arlington untuk menolak izin terbaru dari Total Engineers, Total Energies E&P Burnett USA. Ia mengutip sebuah studi Yale 2022 yang menemukan bahwa anak-anak di Pennsylvania yang tinggal dalam radius 2 km dari lokasi fracking saat lahir 2 hingga 3 kali lebih mungkin mengembangkan leukemia limfoblastik akut. Bandari juga mencatat bahwa lokasi pengeboran Maverick yang baru berjarak sekitar 300 meter dari tempat penitipan anak Mother's Heart, sementara lokasi pengeboran lain yang sudah beroperasi berjarak hanya 180 meter dari sebuah sekolah.

0: kontrak.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Di tema berdua Global Youth Climate Training 2026 menjadi peluang anak muda belajar diplomasi iklim tingkat dunia. Perubahan iklim bukan lagi isu yang hanya dibahas oleh ilmuwan atau pemimpin negara. Dalam beberapa tahun terakhir, anak muda menjadi salah satu kelompok yang paling aktif menyuarakan solusi terhadap krisis iklim. Menyadari besarnya peran generasi muda, Global Youth Coalition atau GWC bersama Oxford Net Zero kembali menghadirkan Global Youth Climate Training 2026, sebuah program pelatihan daring gratis yang bertujuan membekali anak muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat kebijakan iklim internasional. Jadi apa itu Global Youth Climate Training? Global Youth Climate Training merupakan program pengembangan kapasitas yang ditujukan bagi pemuda berusia 16-35 tahun dari seluruh dunia. Program ini memberikan pelatihan mengenai perubahan iklim, negosiasi internasional, kebijakan lingkungan, pendanaan iklim, hingga cara berpartisipasi dalam forum global seperti Conference of the Parties atau COP di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC. Berbeda dengan kursus daring biasa, Global Youth Climate Training agar dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu beralih dan berlatih menyampaikan gagasan, berdiskusi dengan peserta dari berbagai negara, serta memahami proses pengambilan keputusan dalam diplomasi iklim global. Pelatihan dipandu oleh akademisi, peneliti, praktisi lingkungan, dan juga negosiator iklim pengalaman. Fokus dari Global Youth Climate Training 2026 pada penyelenggaraan tahun ini, materi pelatihan disesuaikan dengan persiapan menuju COP ke-31 yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki pada 9 hingga 20 November mendatang. Peserta akan mempelajari berbagai isu antara lain tata kelola perubahan iklim global, transisi energi bersih, pendanaan iklim, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, keadilan iklim, teknik advokasi dan komunikasi kebijakan, simulasi negosiasi internasional. Selain jalur reguler, tersedia juga Youth Negotiator Academy, sebuah kelas lanjutan bagi peserta terpilih yang ingin mendalami teknik negosiasi internasional melalui simulasi konferensi iklim. Program ini gratis dan terbuka untuk seluruh dunia. Salah satu keunggulan GWCT adalah seluruh pelatihan dilaksanakan secara daring tanpa biaya. Peserta dari berbagai negara dapat mengikuti sesi pembelajaran tanpa harus bepergian ke luar negeri. Program ini juga menyediakan sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Pada tahun 2026, sekitar 500 peserta untuk program utama, sementara pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Dampak program ini sejak diluncurkan, sejak pertama kali berluncur ya, dijalankan pada 2023, GWCT telah berkembang menjadi salah satu program pelatihan iklim terbesar dari berbagai generasi ya, dan dari berbagai negara. Menurut data penyelenggara, lebih dari 27.000 pendaftar mengikuti seleksi sejak 2023. Sekitar 5.400 anak muda telah mengikuti pelatihan. 65% peserta dari wilayah yang paling terdampak perubahan iklim atau Most Affected People and Area atau MAPA. 21% peserta berasal dari komunitas masyarakat adat. Sebanyak 89% peserta mengaku pengetahuan mereka tentang kebijakan iklim internasional meningkat setelah mengikuti pelatihan. Dan 77% merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam forum iklim global.

0: keluar kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94.8 FM
4: Pro 2.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera,

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Produa FM, terbaik kamu. Produa FM.
5: Di siaran RB tematika tanggap bencana di hari Rabu 5 Agustus 2006 kita akan membahas satu hal yang cukup menarik ya, karena ini penting sekali dalam hal mitigasi bencana. Apa itu? Ini adalah tas ransel tanggap bencana atau biasa kita kenal dengan tas emergency atau yang lebih akrab lagi disapa tas siaga bencana, yang menjadi istilah resmi dan yang paling sering digunakan di Indonesia. Tas siaga bencana memang pada umumnya digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam berbagai materi edukasi kesiapsiagaan. Ini istilah yang merujuk pada tas yang telah dipersiapkan sebelum bencana dan berisi perlengkapan penting untuk evakuasi darurat. Nah, ada beberapa nama lain yang bisa juga dikenalkan ya untuk merepresentasikan apa yang akan kita bahas di pagi hari ini. Ada emergency bag atau tas darurat, yang istilah yang lebih umum di masyarakat, yang menekankan fungsi tas sebagai perlengkapan untuk menghadapi situasi darurat, baik bencana alam maupun keadaan-keadaan lainnya, ataupun bisa dikatakan sebagai tas evakuasi. Evacuation bag atau go bag ya, istilah internasional yang paling populer, banyak yang digunakan oleh lembaga kebencanaan di berbagai negara. Kata go bag sendiri berarti tas yang siap dibawa dalam hitungan detik ketika harus meninggalkan lokasi ataupun saat kita melakukan evakuasi. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas, teman-teman? Karena kita sadar ya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan, hingga cuaca ekstrim dapat terjadi kapan saja dan sering sekali datang tanpa peringatan yang cukup. Dalam kondisi seperti itu, setiap detik tentu saja akan sangat berharga. Salah satu langkah sederhana namun sangat penting dalam kesiapsiagaan adalah memiliki tas ransel tanggap bencana atau yang dikenal secara internasional sebagai go bag atau emergency kit. Tas ini merupakan tas yang pada umumnya, tapi ini bukan ransel biasa ya. Isinya dirancang untuk membantu seseorang dapat bertahan hidup selama 72 jam pertama setelah terjadinya bencana. Dimana 72 jam itu adalah dianggap sebagai masa paling krusial sebelum bantuan dari pemerintah maupun para relawan dapat menjangkau seluruh korban. berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Palang Merah Indonesia atau PMI, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, ya, Red Crescent Societies, dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction menganjurkan masyarakat untuk memiliki perlengkapan darurat yang mudah dibawa saat proses evakuasi. Nah, apa itu tas ransel tanggap bencana? Itu adalah tas ransel tanggap bencana yang merupakan ransel yang telah disiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ketika terjadi keadaan darurat. Tujuan utama tas ini adalah memungkinkan seseorang meninggalkan rumah dengan cepat tanpa harus sibuk mencari barang-barang penting di saat panik. Tas tersebut sebaiknya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, misalnya dekat pintu keluar rumah, agar dapat dibawa langsung ketika melakukan evakuasi. Nah, mengapa teman-teman Produa harus menyiapkan tas siaga bencana ini? Banyak korban bencana kehilangan waktu berharga karena masih mencari dokumen penting, obat-obatan, makanan, atau pakaian ketika proses evakuasi berlangsung. Dalam situasi darurat, keterlambatan beberapa detik saja dapat meningkatkan risiko cedera bahkan kehilangan nyawa. Dengan memiliki tas ransel tanggap darurat ini, tanggap bencana ini, masyarakat dapat melakukan evakuasi lebih cepat, memenuhi kebutuhan dasar selama masa awal bencana, mengurangi kepanikan, mempermudah proses penyelamatan, dan memberikan rasa aman ya bagi seluruh anggota keluarga. BNPB sendiri menyebut kesiapsiagaan keluarga sebagai salah satu kunci utama dalam pengurangan risiko bencana. Persiapan sebelum bencana jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Jadi teman-teman, kita sudah tahu ya betapa pentingnya kita punya emergency kit berupa tas tanggap bencana ini, karena di waktu 72 jam yang dianggap sebagai fase kritis, di mana setelah bencana 72 jam itu dianggap sebagai masa krusial karena bantuan pemerintah dan relawan mungkin datang setelah 72 jam itu. Sebelum kita ditemukan, sebelum kita aman, sebelum kita mendapatkan bantuan, kita sudah mempunyai bekal untuk menyelamatkan diri sendiri. Apalagi keadaan kita tidak tahu ya bagaimana daerah kita ataupun negara kita Indonesia ini memang sangat rentan terkait kebencanaan. Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan inisiatif agar kamu bisa selamat di masa depan.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ya masih di siaran RB Tematik Asta Cita Tangga Bencana, dan kita masih membahas tentang tas ransel tangga bencana atau emergency bag. Dan setelah kita memahami ya apa sih gunanya tas ransel ini gitu ya, dan tentunya bagaimana cara kita mengisinya. Nah, berikut perlengkapan yang direkomendasikan oleh BNPB, PMI, IFRC, serta berbagai lembaga penanggulangan bencana internasional. Yang pertama, kamu harus mengisinya dengan dokumen penting. Simpan dalam satu map atau kantong plastik yang kedap air. Isi dokumen tersebut dapat berupa fotokopi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, paspor, kartu BPJS, surat kendaraan, buku tabungan, dan nomor telepon darurat. Dokumen digital juga dapat disimpan di cloud atau flash disk yang tahan air. Yang kedua adalah air minum. Air merupakan kebutuhan paling penting. Idealnya tersedia minimal 2-3 liter per orang per hari. Persediaan untuk 3 hari bila memungkinkan. Jika sulit membawa banyak air, tambahkan tablet penjernih air atau filter portable di dalam tas itu. Kemudian adalah isi dengan makanan yang siap santap. Pilih makanan yang tidak mudah basi, tidak perlu dimasak, dan tinggi energi. Contohnya adalah biskuit, energy bar, roti kering, atau susu UHT, makanan kaleng yang dengan pembukanya gitu ya. Periksa tanggal kadaluarsa setiap beberapa bulan. Dan yang pasti dan perlu sekali adalah kotak P3K. Yang minimal meliputi plester luka, kasa steril, perban elastis, antiseptik, gunting kecil, sarung tangan medis, obat diare, penurun panas, dan juga obat alergi. Nah, di samping itu juga kamu harus melengkapi obat-obat pribadi. Jika memiliki penyakit tertentu, jangan lupa kamu membawa obat hipertensi, insulin, inhaler, obat jantung, vitamin, simpan cadangan untuk beberapa hari. Senter dan baterai cadangan juga merupakan hal yang paling krusial. Pemadaman listrik hampir terjadi di seluruh wilayah saat bencana ya. Dan tentunya senter dan baterai cadangan dapat membantu kamu untuk penerangan. Gunakan senter LED, headlamp, baterai tambahan, dan alternatif lain adalah senter tenaga dinamo. Dan untuk media komunikasi di saat kamu tidak bisa mengakses jaringan ataupun kabel telepon, kamu wajib punya radio portable. Saat jaringan internet terputus, radio menjadi sumber informasi paling andal. Radio dapat membantu memperoleh informasi mengenai lokasi pengungsian, peringatan susulan, jalur evakuasi, bantuan logistik, sampai informasi resmi dari pemerintah. Radio bertenaga baterai atau hand crank sangat direkomendasikan untuk menjadi isi dalam tas kamu. Dan kemudian adalah power bank yang memiliki kapasitas minimal 10.000 sampai 20.000 mAh. Kalau bisa lebih dari situ, itu sangat keren banget. Pastikan selalu terisi penuh agar kamu tidak kehilangan daya saat proses evakuasi. Dan ada hal kecil yang mungkin kita tidak ngeh ya, kalau seandainya itu harus ada, yaitu peluit. Peluit berguna untuk meminta pertolongan, memberikan tanda kepada tim SAR, dan menghemat tenaga dibandingkan terus bergerak. Jadi kalau kamu dalam situasi yang sangat tidak mendukung kamu untuk keluar dari tempat perlindungan dan juga butuh bantuan, kamu bisa membunyikan peluit sebagai sinyal bahwasanya kamu ada di situ. Nah, yang ke-10 adalah masker. Masker penting saat evakuasi dalam kasus abu vulkanik ataupun Gunung Merapi ya. Abu vulkanik, asap kebakaran hutan, debu reruntuhan bangunan adalah bisa melindungi kamu dengan memakai masker. Masker medis maupun respirator seperti KN95 dapat membantu melindungi saluran pernapasan kamu. Yang ke-11 adalah pakaian ganti. Isi tas kamu dengan kaos, celana, jaket ringan, pakaian dalam, sampai kaos kaki. Gunakan kantong vakum agar dia bisa menghemat ruang gitu ya. Jadi dalam satu tas kamu sudah siapkan satu baju, satu celana, jaket, pakaian dalam, dan juga kaos kaki. Ini sangat menentukan di saat kamu memang benar-benar harus pergi keluar rumah, meninggalkan rumah, kamu setidaknya punya satu baju ganti. Yang ke-12 adalah selimut darurat atau emergency blanket. Mampu mempertahankan suhu tubuh dan sangat ringan di bawah. Kemudian ada jas hujan. Lebih baik menggunakan jas hujan ponco daripada payung karena lebih praktis saat evakuasi. Dan tentunya ada kebersihan. Isi sederhana seperti sabun, tisu basah, tisu kering, sikat gigi, pasta gigi, dan hand sanitizer. Dan jangan lupa selipkan uang tunai. Saat listrik padam, mesin ATM dan pembayaran digital mungkin tidak dapat digunakan. Siapkan uang tunai pecahan kecil secukupnya. Dan atau multitool pisau lipat juga berguna. Berfungsi untuk membuka kemasan, memotong tali, dan memperbaiki hal-hal yang bersifat darurat sederhana. Gunakan dengan hati-hati dan simpan dengan aman. Menyesuaikan isi tas berdasarkan anggota keluarga juga mampu membuat kamu lebih aware ya, teman-teman. Dan bagaimana caranya untuk menyesuaikan isi tas berdasarkan anggota keluarga, nanti kita sambung lagi.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan takut terlihat gendut.

Iya, terserah saya menganggap bencana adalah investasi sederhana yang dapat memberikan perlindungan besar ketika keadaan darurat terjadi. Persiapan ini mungkin bukan berarti mengharapkan bencana datang ya, melainkan bentuk tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang benar, serta latihan evakuasi secara rutin, masyarakat dapat menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang, cepat, dan aman. Ya teman-teman, perlu di informasi pukul 10 kita lanjutkan kebersamaan dengan program lainnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia!
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan Berita Podcast.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cui.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
6: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 94,8 FM Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
10: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
9: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: RRI.co.id.
8: RRI.co.id. Complete.
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah.
0: Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Ayo dong. Ha, nanti tuh gue. Hai ya, bebe. No cook bye. Bye guys. In November.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Podua, selamat siang, kembali lagi bersama Meni di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Podua, di Santai Siang pasti udah pada tahu kan ya, kita bakal bahas mengenai UMKM, ekonomi digital, dan sebagainya. Nah teman Podua, ngomong-ngomong soal UMKM nih, nah soal peluang usaha, pernah gak sih teman Podua itu kepikiran enggak kalau halaman rumah yang sempit ternyata bisa menghasilkan cuan? Salah satunya lewat usaha hidroponik. Nah, usaha ini selain lagi naik daun karena gaya hidup sehat, bisnis ini juga cocok banget nih buat pemula yang ingin mulai berwirausaha tanpa harus punya lahan yang luas. Nah, teman Podua, selama beberapa segmen ke depan kita bakal ngobrol mengenai tips memulai usaha hidroponik dari nol. Dan ada pun tipsnya, yang pertama teman Podua, jangan buru-buru membuat kebun hidroponik yang besar. Jadi mulailah dari skala yang kecil agar biaya awal tidak terlalu besar dan kamu punya waktu belajar memahami karakter tanaman. Misalnya ini cukup mulai dengan 20-50 lubang tanam di halaman rumah ataupun teras, dan dari situ kamu bisa belajar mengatur nutrisi, mengenali pertumbuhan tanaman, sampai mengetahui kebutuhan pasar sebelum nantinya memperbesar usaha ini. Nah teman Podua, tips yang kedua, pilihlah tanaman yang mudah. Kenapa? Karena kalau masih pemula, pilihan tanaman yang masa panennya cepat dan pilihlah tanaman yang masa panennya cepat dan perawatannya mudah. Contohnya ada selada, pakcoy, sawi, kangkung, dan bayam. Nah, tanaman-tanaman ini umumnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 25-40 hari. Dan selain itu ya teman Podua, permintaannya juga cukup tinggi karena sering digunakan oleh restoran, catering, hingga masyarakat yang menjalani pola hidup sehat. Nah selain itu ya teman Podua, tips yang ketiga, pelajari nutrisi dan kualitas air. Nah teman Podua, dalam hidroponik air adalah tanah bagi tanaman. Karena itu kualitas air dalam nutrisi menjadi faktor yang paling penting. Jadi kamu harus gunakan nutrisi AB Mix yang memang dirancang khusus untuk hidroponik. Dan jangan lupa rutin mengecek pH air agar berada di kisaran 5,5-6,5. Nah dengan nutrisi dan pH yang tepat, tanaman akan tumbuh lebih sehat, segar, dan hasil panennya pun akan lebih maksimal. Dan tips selanjutnya teman Podua, gunakan peralatan yang sesuai sama budget kamu. Karena banyak ya orang yang mengira memulai hidroponik ini harus mahal, padahal kan gak selalu begitu ya teman Podua ya. Untuk belajar, kamu bisa memakai instalasi sederhana dari pipa PVC, ember, atau bahkan botol bekas yang dimodifikasi. Karena yang paling penting sistemnya mampu mengalirkan nutrisi dengan baik, dan setelah usaha berkembang dan mulai menghasilkan keuntungan, barulah perlahan tingkatkan kualitas peralatannya. Terus ya teman Podua, tips terakhir nih, cari pasar sebelum panen. Karena kesalahan yang sering terjadi adalah panen dulu baru mencari pembeli, padahal akan lebih baik kalau kamu sudah memiliki calon pelanggan sejak awal. Jadi coba tawarkan hasil panenmu ke tetangga, warung sayur, catering, restoran, hotel, atau promosikan melalui media sosial. Karena dengan begitu hasil panen bisa langsung terserap pasar dan resiko kerugian menjadi lebih kecil. Nah teman Podua, selain itu kamu juga bisa memanfaatkan media sosial kamu untuk mengunggah proses dari penyemaian, perawatan, hingga memanen tanaman ini. Karena hal-hal yang tersebut bisa menarik calon customer baru kamu. Nah, teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, karena selanjutnya kita bakal bahas mengenai hidroponik ini lagi. Jadi tetap di 94,8 FM, P2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
2: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik.

Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni teman Podua di santai siang pada siang hari ini. Nah, teman Podua, hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, sebagai gantinya, tanaman memperoleh nutrisi dari air yang telah dicampur dengan larutan hara khusus, sehingga akar tanaman bisa ditopang oleh media seperti rukul, kokopit, arang sekam, hidroton, ataupun spon. Nah, teman Podua, metode ini semakin populer karena hemat lahan, hemat air, dan mampu menghasilkan tanaman yang lebih bersih serta berkualitas. Nah, teman Podua, adapun keunggulan dari hidroponik itu tidak membutuhkan lahan yang luas, menghemat penggunaan air hingga sekitar 70-90% dibanding pertanian konvensional. Selain itu, tanamannya tumbuh lebih cepat karena nutrisinya langsung diserap oleh akar. Risiko gulma dan hama dari tanah juga lebih rendah, sehingga hidroponik ini cocok diterapkan di rumah, sekolah, kantor, maupun di perkotaan. Nah, teman Podua, adapun kekurangan dari hidroponik yaitu membutuhkan modal awal yang relatif tinggi, terus sehingga rutin. Jadi sehingga harus rutin memantau pH dan konsentrasi dari nutrisinya. Selain itu, jika pompa atau sistem airnya bermasalah, tanaman dapat cepat mengalami stres, sehingga membutuhkan pengetahuan dasar tentang nutrisi tanaman. Nah, teman Podua, di sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis sistem hidroponik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Itu sih, dan lu lagi, dan lu lagi. Tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Nah, teman berdua, adapun peralatan yang dibutuhkan dalam hidroponik ini nih buat kamu yang yang mungkin mau mencoba hidroponik di rumah, yaitu instalasi hidroponik pipa PVC atau wadah, net pot, baru ada rockwool atau media tanam lainnya, ada larutan nutrisi AB mix, air bersih, terus ada pompa air serta pH meter dan TDS atau EC meter. Nah, teman berdua, selain itu kamu juga harus perlu mengenali jenis-jenis dari sistem hidroponik ini. Ada yang namanya NFT, Nutrient Film Technique, yaitu nutrisi yang mengalir tipis di dalam pipa. Jadi ini cocok untuk selada, pakcoy, dan kangkung. Terus ada juga yang namanya DWC, Deep Water Culture. Ini akar terendam dalam larutan nutrisi yang diberi oksigen, mudah dibuat untuk pemula. Ada juga wick system. Nah, teman-teman, pada wick system ini nutrisi diserap melalui sumbu dan tidak membutuhkan listrik. Ada juga yang namanya drip system. Drip system ini nutrisi yang diteteskan ke setiap tanaman. Terus yang terakhir adalah Dutch bucket, yaitu menggunakan ember atau pot terpisah, cocok untuk tanaman yang berukuran besar. Nah, teman-teman berdua, adapun cara untuk memulai hidroponik ini, yang pertama kamu harus semai benih pada rockwool terlebih dahulu. Setelah muncul 2-4 daun, pindahkanlah itu ke net pot. Lalu siapkan larutan nutrisi sesuai dosis, kemudian letakkan tanaman pada instalasi hidroponik. Kemudian periksa pH air atau ideal sekitar 5,5-6,5. Selanjutnya tambahkan nutrisi dan ganti larutan secara berkala. Dan yang terakhir ya teman-teman berdua, panen sesuai umur tanaman. Karena umumnya 25-45 hari untuk sayuran dan daun. Nah, teman-teman berdua, ternyata dari obrolan kita pada hari ini, memulai usaha hidroponik memang membutuhkan proses belajar, tapi bukan berarti sulit untuk dilakukan, karena yang terpenting adalah konsistensi dan mau terus belajar dan tidak takut untuk mencoba. Jadi siapa tahu berapa rak hidroponik di rumah, satu hari nanti kamu bisa memiliki kebun hidroponik yang memasok sayuran segar ke berbagai restoran dan supermarket. Jadi jangan menunggu punya lahan luas untuk memulai bisnis ini. Mulailah dari yang ada, rawat dengan tekun, dan biarkan usaha ini tumbuh bersama dengan semangat kamu. Dan teman-teman berdua, ini pamit undur diri dulu dari santai siang pada siang hari ini. Semangat menjalani hari, dan sampai ketemu lagi di santai siang edisi berikutnya. Bye bye.
3: Dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
4: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
3: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Teman terbaik kamu.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal.

0: Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak?

Kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut. Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Iya, tidak, aku mau yang ini jajak. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya, maaf. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judo terus. Gak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
7: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di informasi olahraga pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, informasi olahraga pada siang hari ini yang pertama itu dilansir dari laman rri.co.id, ada kabar yang kurang mengembirakan bagi para pendukung Maverick Vinales. Nah, pembalap Red Bull KTM Tech 3 ini dipastikan belum bisa kembali membalap pada seri MotoGP Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Karena Vinales masih harus fokus menjalani proses pemulihan cedera yang sudah dialaminya sejak insiden di MotoGP Sandhurst tahun lalu. Meski sempat menjalani operasi pada awal 2026 dan kondisinya menunjukkan perkembangan. Hasil pemeriksaan medis terbaru menemukan adanya robekan kecil pada otot infraspinatus di lengan kirinya. Dan cedera tersebut membuat proses pemulihannya membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan. Dan teman berdua, untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Vinales, Red Bull kembali mempercayakan motor kepada mereka, kepada Paul Espargaro. Pembalap asal Spanyol itu bukan nama asing bagi tim ini karena pernah membela di Tech 3 sejak debut MotoGP pada 2014 dan juga sempat menggantikan Vinales saat mengalami cedera sebelumnya. Nah, nomor 2, sementara itu MotoGP Inggris akhir pekan ini juga akan menjadi penanda dimulainya paruh kedua musim MotoGP 2026. Dan persaingan perebutan gelar dipastikan semakin panas karena hingga saat ini George Martin masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 208 poin hingga unggul 14 poin atas Ai Ogura yang terus membayangi di posisi kedua. Nah teman berdua, itu dia informasi olahraga pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @BintangRadioID. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Pedua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni teman Pedua di informasi entertainment pada siang hari ini. Nah teman Pedua, siang ini ada sederet kabar menarik yang sayang banget buat kamu lewatkan. Nah kita membahas dilansir dari laman rri.co.id. Yang pertama kita membahas mengenai proyek terbaru dari Falcon Pictures yang siap menghadirkan remake film Korea Midnight Runners versi Indonesia. Lalu ada kabar membanggakan dari Reza Rahardian yang kembali duduk di kursi sutradara lewat film Casparina, sebuah proyek yang bahkan akan memulai perjalanannya di ajang internasional. Nah buat kamu pecinta musik, ada berita yang paling tunggu-tunggu nih dari band pop rock legendaris Maroon 5 yang resmi mengumumkan Asia Tour 2027. Dan kabar baiknya teman Pedua, Jakarta menjadi salah satu kota yang akan mereka sambangi pada 5 Februari 2027 mendatang. Nah teman Pedua, buat kamu mungkin yang bagi cinta Maroon 5 ya, siap-siap nabung dan war tiketnya. Nah teman Pedua, itu dia informasi entertainment pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi entertainment edisi berikutnya. Bye-bye.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Teman terbaik kamu.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagi.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
12: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
10: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Pro 2 di informasi lokal pada siang hari ini. Nah, teman berdua, siang ini ada 3 informasi penting yang akan hadir untuk kamu, mulai dari komitmen pemerintah Kabupaten Toba dalam memperkuat perlindungan anak dengan mengajak seluruh masyarakat menghentikan segala bentuk kekerasan dan bullying. Dan selanjutnya ada kabar yang membanggakan datang dari Kabupaten Padang Lawas. Nah, 2 pelajar terbaik berhasil lolos menjadi anggota Paskibra Provinsi Sumatera Utara, membawa nama harum daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Dan di informasi terakhir, ada angin puting beliung yang merusak 2 ruangan di SMP Negeri 1 Sosopan Padang Lawas. Meski kegiatan belajar masih berlangsung, pihak sekolah berharap perbaikan segera dilakukan agar proses belajar mengajar tetap aman dan nyaman. Nah, itu dia teman Pro 2 deretan informasi lokal pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
11: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
6: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM,
9: Pro 2.

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Po2 di informasi Pro2 pada sore hari ini. Nah, buat kamu pecinta film thriller nih, ada thriller perdana film Ramayana yang akhirnya resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada November 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, film garapan sutradara Nita Stibani ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno yang telah dikenal selama ribuan tahun. Dan pemeran utamanya juga bertabur bintang, mulai dari Ranbir Kapoor hingga Rama Saipalavi sebagai Sinta hingga Yash yang memerankan Rahwana. Nah, teman berdua, kisahnya mengikuti perjalanan Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama Sita dan Laksamana. Konflik besar dimulai ketika Surpanakha, adik Rahwana, ditolak cintanya oleh Rama. Dan penolakan itu memicu penculikan Sita dan menjadi awal peperangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Nah, tema kedua bagian pertama film akan berakhir pada momen penculikan Sita, sementara bagian kedua akan berfokus pada misi penyelamatan serta pertarungan klimaks antara Rama dan Rahwana. Nah, teman berdua, trailer yang baru dirilis menampilkan visual berskala besar, efek CGI yang megah, senjata-senjata mitologi hingga dengan hingga ada adegan pertempuran epik. Menariknya, kedua film diproduksi menggunakan format IMAX dengan anggaran produksi mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat dan menjadikannya salah satu proyek film India terbesar sepanjang sejarah. Dan film ini dijadwalkan tayang saat perayaan Diwali 2026, sedangkan part keduanya akan hadir pada Diwali 2027. Dan pemilihan jadwal ini juga memiliki makna simbolis karena Diwali diperingati sebagai momen kembalinya Rama ke Ayodhya setelah memenangkan pertempuran melawan Rahwana. Nah, teman berdua, itu dia info Pro 2 pada sore hari ini. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita ada di program Sore Ceria bersama Gunung Sitoli dan Medan. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Sibolga ada Kak Amna. Kak Amni, sorry. Selamat sore Kak Amni.
5: Halo, selamat sore Kak Nadia. Iya,
4: gak terdengar
5: suara. Halo. Sorry.
4: Kenapa sih ini Kak Amni udah tidak terdengar suaranya?
5: Ini udah kedengeran enggak, Kak?
4: Oh, iya boleh.
5: Udah, Bu, udah kedengeran?
4: Oke. Okay. Suaraku kedengeran enggak, Kak?
5: Oke, okay, aman Kak, suaranya aman.
4: Oke, okay, aman lah ya. Kak Amni gimana kabarnya? Lama kita enggak ketemu ya.
5: Iya, ya, alhamdulillah sehat nih Kak Nadia nih. Cuman di Sibolga sekarang lagi musim hujan nih Kak Nadia di Gunung Sitoli gimana?
4: Aduh, kayaknya kita udah lagi janjian gak sih di Nias juga kayaknya cuacanya lagi gak bersahabat banget nih Kak Amni.
5: Sudah berapa hari
4: hujan
5: ini
4: hujan dari tadi siang, bener.
5: Hujan terus, kalau kami dari 2 hari belakangan ini udah hujan terus nih Kak. Jadi orang juga di sini kan beberapa udah was-was juga ya. Karena trauma yang kemarin masih ada gitu ya.
4: Iya benar-benar. Tapi sejauh ini di tempat Kak Amni aman lah ya.
5: Alhamdulillah masih sejauh ini masih aman sih Kak.
4: Oh iya, mudah-mudahan baik-baik aja ya Kak Amni ya.
5: Mana nih Bang Argun?
4: Oh iya, ini ada Bang Argun nih. Kak Amni, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita dari Liputan Nias ya.
5: Oke Kak.
4: Oke, baik, kita ke Bang Argun. Halo Argun. Bang Argun, selamat sore. Ah, suaramu senyap-senyap deh Bang Argun. Gak kedengeran. Aduh, belum kesambung nih. Halo, selamat sore Bang Argun. Ah, belum juga. Oke, nanti kita sapa-sapa lagi ya Bang Argun ya. Oke, baik. Wah, kita ke narasumber kita nih, teman Pro 2 luar biasa, enggak nyangka banget. Sore ini teman Pro 2 aku kedatangan narasumber yang luar biasa banget dan aku salah satu apa ya, bisa dikatakan fans mereka. Penasaran banget, pengen deh ketemu sama Mimin nih yang punya akun Liputan Nias, dan ternyata sore ini kita ketemu lagi.

0: juga di YouTube juga tentang bagaimana mengolah sosial media. Okay. Nah, dari situ kita ke saya pribadi ini saya dulu nih. Jadi saya langsung bilang kayaknya kita harus memunculkan ide bagaimana bisa bermain di sosial media. Akhirnya banyak masukan sana sini, ya udah kita coba buat yang namanya Rolas Media deh. Rolas Media itu awalnya hanya untuk kayak sosial media manajemen. Sosial media manajemen, tapi berkembang kita mulai terima yang namanya company profile, undangan digital, video animasi, bumper logo, dan juga animasi-animasi lainnya. Kita lebih fokus di video gitu, editing-editing video. Nah, berkembang kita menikah 2022 sama Yanti. Satu tahun kita menikah, akhirnya muncul karena kita fokusnya di Nias. Akhirnya berembuk, gimana kita coba buat media yuk di Pulau Nias ini apa ya kira-kira. Makanya terbentuklah Liputan Nias Official.
1: Wih, gitu. Keren. Tapi luar biasa jangkauannya ya Bang ya. Liputan Nias itu luar biasa. Nah, tapi kita tahu ya bahwa Liputan Nias itu kan bisa kita bilang sudah menjelajah di beberapa daerah. Yang mungkin juga ada sebagian kita yang gak tahu, oh ternyata di Nias ada loh yang kayak gini gitu. Oh ternyata di Nias ada yang seindah ini gitu. Dan salah satunya aku taunya itu pas di Liputan Nias gitu. Yeah. Kita tahu itu tantangan terbesar banget ya Bang ya. Kak Yanti, maksudnya dari segi apa aksesnya juga iya, terus juga belum lagi cuaca kita gitu kan. Itu gimana tuh cara menjangkaunya? Apa kesan-kesannya lah selama itu gitu.
0: Gimana nih?
1: Coba gimana nih? Kalau dari Kak Yanti sendiri gimana? Kita tahu lah bahwa kalau perempuan ini kan agak ribet ya kayak gitu, kayak rempong dikit ya kayak. Gimana tuh bisa hasilnya bisa sekeren itu?
2: Jadi sebenarnya kalau kita ke lapangan itu ya kendaraan yang kita pakai itu adalah kendaraan roda dua ya. Jadi kita hanya bawa motor. Ya yang penting pastikan motornya jangan sampai bocor di jalan.
1: Okay.
2: Tapi

0: Tantangan terbesar itu adalah kalau cuacanya tiba-tiba hujan.
1: Iya
0: Jadi kalau
1: sih.
0: misalkan kita di jalan itu, misalkan nih kayak kemarin kita ke Bawalato ya, itu perjalanannya lumayan jauh. Terus kita harus kejar target karena kenapa? Cuaca lagi cerah banget nih.
1: Oke.
0: Langit lagi biru gitu kan. Jadi momennya itu kan sangat terbatas karena biasanya di jam-jam rawannya itu jam 2 saat itu hujan nih.
2: Hujan.
0: Gitu
1: Oh,
0: kan. Jadi
1: oke.
0: kita kejar nih gitu kan. Tahu-taunya udah nyampe lokasi, bocor bannya.
1: Aduh.
0: Hujan
2: Banyak
0: tiba-tiba.
2: perjalanan sih, Kak, suka dukanya
0: Jadi
2: gitu melipet-lipet.
1: Benar-benar sih.
0: memang itu effort ya dari
1: Iya.
0: kita. Tapi kita usahakan bagaimana momen itu jangan sampai tertinggal.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan si abang lagi ngambil drone, aku
1: Oke.
0: usahakan aku ambil dari darat.
2: Jadi kita
1: Wow.
2: bagi tugas, Kak.
1: Wow,
0: Kita bagi
1: keren.
0: tugas.
1: Berdua doang loh, atau ngobrol doang. Keren sih mereka. Oke.
0: Jadi kita usahakan tetap dapat momen yang sama, walaupun di beda angle gitu. Diambil dari
2: Udara sama
0: udara,
2: darat.
0: terus saya ambilnya dari darat gitu.
2: Gitu.
1: Oh. Tapi emang sebelumnya Bang Roman sama Kak Yanti ini memang ada apa ya? Ada basic kayak ngedit gitu-gitu sampai kayak tercipta sebuah video yang luar biasa gitu.
2: Kalau kalau saya ya, karena kan yang pertama mengangkat liputannya satu rolas meja kan saya
1: Ya.
2: sendiri gitu kan. Kalau saya basicnya saya namatkan studi itu di Medan 2013 administrasi perpajakan. Jadi
1: Wow.
2: 2015 2015 sampai 2019 itu kerjanya di salah satu bank BUMN yang ada di Kota Gunung Stoli. Tapi kemudian resign karena satu dua hal. Akhirnya karena resign itu makanya 2019 tadi itu merantau di Medan. Merantau di Medan kerja karena udah nggak di BUMN lagi. Nah, pas di Medan setahun kerja akhirnya COVID tuh.
1: Okay.
2: Nah, makanya kalau udah COVID kayak gini kan artinya kita dipaksa dari bekerja dari rumah.
1: Iya, benar.
2: Nah, akhirnya di situ saya lihat peluang bahwa kalau menunggu-nunggu pekerjaan apa namanya sudah apa namanya mulai kerja lagi terus cari kerja lagi ya, apalagi COVID kemarin itu agak lumayan lama juga kan,
1: Iya,
2: agak
1: benar.
2: sekitar 5 bulan pas
1: Iya.
2: setahun gitu. Nah, akhirnya coba cari referensi di YouTube dan juga platform media sosial lainnya. Akhirnya ya buatlah Rolas Media. Nah, kemudian di 2023 karena kita pikir kita udah di Nias nih, gimana kalau misalnya di Nias kita kembangkan satu pusat media atau pusat informasi lah. Makanya kita coba berembuk apa ya kira-kira nama akun yang cocok untuk mewakili semuanya. Akhirnya kita buatlah Liputan Nias Official. Begitu. Jadi
1: Kalau
2: kita nggak ada basic editing sama sekali, semuanya otodidak.
1: keren ya sih
2: Gitu.
1: itu kak, ini kayaknya tuh juga kayak gitu ya.
0: Iya, sama
2: Kalau Yanti dia
1: langsung.
2: administrasi bisnis malah.
1: Oh, iya ya, bisnis ya. Wah, gak jauh ya, tapi
2: Jauh.
1: luar biasa sih ya, otodidak juga bisa hasil seperti itu ya teman Pro2. Kita bakal ngulik lagi lebih jauh nih teman Pro2 barengan sama Bang Roman dan juga Kak Yanti. Tapi sebelum kita sapa dulu Bang Argun yang ada di Medan, apakah dirimu sudah ada di sana Bang Argun?
3: Ya, halo. Kedengar-kedengar.
1: Halo, Bang Argun. Apa kabar dirimu?
3: Alhamdulillah baik, Nat ya. Oh, gimana
1: Baik ya.
3: kabarnya, Nat? Sehat, Nat?
1: Sehat, alhamdulillah aku sehat banget. Apalagi dengar suara kamu sehat banget.
3: Wih, luar biasa ya.
1: Iya dong. Medan kita gimana, Bang Argun? Cuacanya aman nggak?
3: Medan lah sore ini teman Pro 2 yang ada di Nias sama di Sibolga mendung ya. Cuaca Medan mendung tapi hujan nggak kunjung turun nih. Ya. Jadi
1: Iya
3: ya
1: sih, mendung
3: aman-aman
1: bukan
3: aja.
1: berarti hujan ya, Bang ya.
3: Iya.
1: Oke nih Bang Argun, kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih Bang Argun. Ada Liputan Nias barengan sama Bang Roman dan juga Kak Yanti. Mungkin ada yang pengen ditanyain nih. Mungkin
3: Ya,
1: Abang pengen
3: aduh.
1: jadi, setelah jadi penyiar pengen jadi konten kreator juga.
3: Ini kayaknya menarik sekali ya Bang
1: Menarik
3: Roman
1: dong.
3: dan Kak Yanti. Aku panggilnya Bang Roman sama Kak Yanti ya.
2: Siap Bang Argun ya.
3: Oke, nah dari Pro2 Medan Bang ya, mungkin di awal ini aku pengen tanya sama Bang Roman ya. Ini mungkin Bang banyak orang mengenal Liputan Nias Official. Ini kan sebagai media yang aktif mengangkat keindahan Nias, ya kan? Tadi
2: Siap.
3: aku udah coba searching-searching ya Bang ya. Tapi aku pengen tahu juga ya, karena ini baru gabung juga Bang. Tapi gimana awal mula akun ini lahir Bang? Apakah memang sejak awal ya Bang Roman sama kakak itu punya cita-cita pengen mempromosikan Nias.
2: Oke. Udah bisa dijawab ya. Oke, makasih banyak Bang Argun yang dari Medan ya. Jadi awal mulanya liputannya official ini adalah cikal bakal dari terbentuknya sebuah media namanya Rolas Media. Jadi Rolas Media ini sudah terbentuk 2019. Nah, kemudian kemarin itu sempat dijalankan di Medan. Kita menyasar beberapa jasa-jasa editing video mulai dari company profile dan juga ada video animasi, undangan digital dan lain sebagainya. Nah, karena 2022 kita menikah ya, saya dan Yanti menikah, akhirnya memilih untuk menetap di Nias. Nah, satu tahun kita menikah di 2023 akhir, sebelumnya kita punya akun sosial media masing-masing. Terus kemudian karena memang kita lihat di Nias juga tidak ada yang yang fokus di sosial media yang untuk menjadi center pusat informasi di Nias, makanya berembuk sama Yanti, gimana nih kalau misalnya kita buat sosial media ya, kita ambil dari salah satu akun pribadi, kita coba buat deh informasi pusat informasi yang ada di Kepulauan Nias. Awalnya kita main di wisata atau kuliner, cuman kita pikirnya kalau misalnya kita hanya angkat kuliner atau angkat wisata itu kan range-nya terbatas. Nah, akhirnya kita kepikiran bagaimana kita bisa menjangkau semuanya. Akhirnya kita menetapkanlah salah satu akun dari kita ganti nama menjadi Liputan Nias Official. Jadi Liputan Nias Official itu terbentuk di akhir 2023. Jadi di dalamnya itu kita nggak hanya mereview tempat-tempat kuliner, hotel, restoran, ada juga liputan-liputan kegiatan. Kita juga meliput seputar kegiatan seputar tempat-tempat wisata yang ada di Gunung Sitoli dan kabupaten-kabupaten. Begitu Kak Argun.
3: Oke, nah aku juga penasaran ya Bang Roman.
2: Siap.
3: Ini mungkin Bang soal tantangan kali ya. Nah, karena kan aku tadi dengar kalau misalnya visual konten dari Nias Official ini kan menarik, nggak hanya wisata tetapi juga dengan kuliner ya kan. Kalau kita udah cerita tentang wisata ini, emang benar-benar kalau misalnya pengen ngeliput ya kan, pengen buat konten, itu pasti banyak tantangan saat produksi, ya kan? Siap, nah, ya. Aku pengen tahu nih Bang ya, pernah nggak ngalamin momen yang benar-benar menantang saat produksi? Misalnya nih, kayak cuaca buruk, ya kan? Atau mungkin akses lokasi yang sulit, atau bahkan nih harus menunggu momen-momen tertentu berjam-jam, Bang. Gimana ceritanya, Bang?
2: Oke, jadi ada banyak sih itu kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan. Kadang kita nanti sudah dari Gunung Sitoli, karena kan base camp kita di Gunung Sitoli ini, Kak Argun. Nah, jadi kadang-kadang kita ambil dari Nias Utara atau di Nias Selatan yang dari Gunung Sitoli itu sekitar 3 jam lah ya, kurang lebih. Nah, di Gunung Sitoli cuacanya sudah bagus tuh, cerah merona gitu ya. Tiba-tiba sudah sampai di lokasi, hujan. Nah, hujannya itu bisa dibilang ya awet ya, bisa sampai berjam-jam. Akhirnya kita coba menunggu dengan kesabaran yang kita punya ya gitu. Kita coba sabar, ya puji Tuhannya ya, kadang juga mengecewakan, kadang juga bagus. Jadi faktor-faktor itulah yang menentukan kita di lapangan. Karena kita juga kemana-mana selalu pakai roda dua lah ya, masih roda dua. Jadi tantangannya di jalan, pas nanti kita udah jalan nih, udah setengah perjalanan, kadang ban bocor gitu kan. Terus yang paling ekstrimnya lagi pas di lokasi, tantangan kita sebagai content creator ini adalah bagaimana kita memvisualisasikan objek wisata nih. Contohnya nih, garis pantainya atau sarana yang ada di situ. Kadang kan kalau karena kita pakai drone, ada juga drone, jadi drone ini kan jangkauannya dari atas cukup luas gitu, indah kelihatannya di bawah gitu. Padahal di bawah nggak segitu. Jadi ada tantangan tersendiri bagaimana kita sebagai content creator ini, contohnya mempromosikan sebuah objek wisata, kadang kita harus milih-milih angle juga gitu. Kalau kita ngambil dari sini, ini kelihatan banyak sampah gitu. Atau ngambil dari sini ada ini. Jadi ya pintar-pintar kita sih ngambil angle-nya dari mana. Terus juga kalau misalnya memang kita lihat juga tempatnya belum recommended, kita nggak maksa untuk ngeposting. Begitu Kak Argun.
3: Oke, ya. Nah, aku mau ke Kak Yanti ya. Satu lagi Nat, di tahap awal ini dari Pro 2 Medan. Ini mungkin ke Kak Yanti ya. Kak Yan, kakak boleh cerita dong ya, ketika baru mulai untuk liputan Nias Official ini ya, apakah langsung mendapatkan respon positif atau justru sempat diremehkan Kak? Karena ini jadi pelajaran juga buat teman Pro 2 yang mungkin baru pengen mulai nih, kayak orang Bang Roman sama Kak Yanti ya kan. Misalnya siapa tahu mereka dapat remehan dari netizen-netizen ketika pengen ngebangun akun nih yang ada di Medan ya kan. Nah, sebenarnya kayak apa nih Bang Roman dan Kak Yanti nanggapin hal seperti itu ketika baru mulai ya? Apakah langsung mendapat respon positif atau justru sempat diremehkan? Gimana Kak Yanti?
0: Yanti jawab ya.
3: Siap. Yep.
0: Boleh Kak, silakan. Jadi sebenarnya bangun akun Liputan Nias ini tuh karena tadi kita bangunnya dari akun yang sudah ada, gitu ya. Terus kan otomatis nama berubah, yep, dan kita pasti ganti juga semua kayak hashtagnya, okay, semua apa namanya ya, yang biasa diposting itu kan pasti dia ada captionnya ya, kita ubah juga gitu. Jadi otomatis algoritma dari platform yang kita pakai itu semua juga berubah, gitu. Nah, kadang kita dari kita sendiri itu ya di awal-awal kadang kayak pengen udahlah ya, kita nggak usah maju lagi gitu.
2: Nyerah gitu ya. Penontonnya cuma 100 gitu, 200.
0: Ya sebenarnya cuma segini doang gitu. Kira-kira besok ada lagi nggak ya bertambah gitu. Jadi kadang kita pas di awal-awal itu ada sekitar setengah tahun ya,
2: pesimis gitu ya.
0: Nah, kita agak sedikit sempat pesimis. Dan bahkan sampai kita tuh nawarin diri untuk mempromosikan, misalkan nih seseorang ini punya usaha gitu, ya kita free aja, gitu.
2: Kasih free.
0: Iya, itu cara kita bagaimana supaya
2: di awal.
0: Orang bisa tahu nih Liputan Nias ini itu dia punya value, dia punya skill, dia punya kemampuan bahwasanya dengan apa yang dia sampaikan lewat video itu tertuju sama setiap mereka yang memang membutuhkan video ini gitu. Jadi kesan dari kami itu bukan hanya sekedar mendapatkan uang, tapi bagaimana supaya konten ini juga punya dampak buat orang gitu kan. Jadi dari kami pribadi pun ya benar-benar berdarah-darah lah kalau di awal bisa dibilang begitu. Kadang bukan hanya dari kita sendiri sih, kadang keluarga juga bilang kalian tuh kerjanya ngapain aja gitu ya.
2: Yeah.
0: Emang kerjaan kalian itu menghasilkan gitu ya? Pasti ada dong gitu kan, satu dua orang. Bukan meremehkan, tapi kayak sekedar mengingatkan gitu. Bahwasanya kalian jangan buang-buang waktu gitu kan.
2: Yeah.
0: Tapi kami tuh tetap fight bahwasanya kita coba aja dulu. Tapi buktinya ya kita bisa sampai di titik ini tuh ya semua itu pastinya dulu pertama ya karena kita selalu berdoa ya pastinya, dan yang kedua memang kita nggak patah semangat ya, walaupun mungkin kita awalnya itu membangunnya misalkan nih viewsnya masih sekitar hanya 100 orang, yang like-nya cuma 0 gitu kan, ya udah yang penting posting aja terus gitu, nanti sering berjalannya waktu dia bakal semakin menaik, dan kami melihat itu dari postingan-postingan awal itu benar-benar bertambah terus viewsnya gitu, walaupun dia video lama gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya niat untuk jadi content creator itu pastinya banyak proses yang harus dilewati dan juga butuh kesabaran ekstra bagi kita sampai kita lihat titik di mana kita itu oh ini yang aku memang butuhkan saat ini, oh ini dia rupanya yang aku tunggu-tunggu selama ini gitu loh. Jadi tetap fight lah, jangan menyerah, pasti ada jalan keluarnya kok.
3: Wow, gitu, luar biasa ya. Ini sangat-sangat jadi pelajaran juga buat kita ya, teman Pro 2 yang mungkin lagi denger di 3 kota terkhusus di Medan nih. Jadi memang kalau misalnya buat konten itu jangan hanya mikirin cuannya, tapi mikirin dampak kedepannya ya, ngebangunnya. Itu sangat pelajaran, sangat luar biasa yang kita dapetin dari Bang Roman ya, dan Kak Yanti pastinya ya. Nah oke, dari aku itu dulu Nat ya, dari Pro 2 Medan.
1: Oke, makasih ya Bang Argun. Nanti kita ke Bang Argun lagi ya. Oke, tapi emang banyak banget suka duka kalau dibilang ya Bang Roman sama Kak Yanti. Tapi pernah nggak sih ada acara atau dikatakanlah wisata yang benar-benar ketika diposting ternyata sangat luar biasa tuh jangkauannya. Oh, orang pada bisa dikatakan banyak yang like, banyak yang kasih komentar-komentar positif. Ada nggak di momen pada saat apa gitu? Atau acara tentang apa gitu? Atau mungkin wisata-wisatanya kita yang mungkin kita belum tahu gitu? Ternyata wah, Liputan Nias ngasih tahu kita ternyata ada lagi tempat-tempat indah yang di Nias-nya kita nggak tahu.
2: Iya, itu ada satu postingan kemarin yang di Kabupaten Nias, di Bawalato, ada satu tempat wisata yang dari jalan besar itu kita mesti masuk ke dalam sekitar 10 kilo. Nah, 10 kilo jalannya sudah aspal tapi udah agak pecah-pecah aspalnya. Memang butuh perjuangan untuk sampai ke situ. Itu sempat trending dulu tempat, kalau nggak salah itu namanya Pantai Onolimbu, Desa Tagaule.
1: Oke.
2: Jadi itu yang ada di Kabupaten Nias. Kayaknya 2013 atau 2015 sempat trending dan setelah itu vakum, nggak ada lagi kabarnya. Nah, kepikiran kemarin di 2025 tahun kemarin kita coba mengambil video terbarunya di sana. Dan ada banyak orang yang nggak tahu kalau di Pantai Tagaule atau Onolimbu itu ada dia kayak savana hijaunya, kayak rumput teletabisnya gitu. Jadi di situ kalau kita lihat dari atas pakai drone itu dia benar-benar hijau dan hijaunya itu berdampingan sama pantai. Jadi itu salah satu spot yang langka sih. Karena kan kalau misalnya di pantai ini kan biasanya ada pohon-pohon atau rumput-rumput liar. Tapi ini benar-benar kayak savana hijau. Di situ ada kerbau-kerbaunya juga. Jadi kalau misalnya ada mau ngambil momen prawet di situ atau ada kegiatan rekreasi itu bagus sih sebetulnya. Cuman karena memang aksesnya menuju ke situ butuh perjuangan karena dia.
1: Perjuangan ya, gitu. Potensinya tidak main-main ya.
2: Iya. Jadi karena kita punya sudut pandang selain dari kamera darat ya. Okay. Kita juga ada drone, makanya juga setiap kita mengambil footage wisata itu kita pakai drone sebagai pembanding view-nya dari atas juga orang pengen lihat seperti apa. Gitu
1: tetap memprodo. Jadi buat kamu yang penasaran langsung datang ke Onolimbu aja ya sih. Ternyata kita di Nias ini punya tempat wisata yang sangat luar biasa. Kadang memang kita nggak tahu karena memang jangkauan ke sana itu agak butuh effort ya. Kita ke Kak Amni nih yang ada di Sibolga. Kak Amni.
4: Halo Kak Nadia, suaranya sudah terdengar kan?
1: Langsung nih Kak Amni, kira-kira mungkin ada yang pengen ditanyain ke Kak Yanti sama Bang Roman ya?
4: Ada nih Kak Nadia nih.
1: Oke, disilakan. Nah,
4: apa nih Kak Bang yang menjadi inspirasi Kakak sama Abang untuk mengangkat Nias sebagai kontennya gitu?
2: Kalau inspirasinya itu karena kalau secara pribadi kita sering scrolling lah ya di sosial media. Jadi kayak di Medan, kayak di Jakarta atau di Bandung dan sebagainya, mereka punya media center gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat di Nias tuh media centernya ada beberapa, cuman banyak yang vakum. Nah, akhirnya kita kepikiran bagaimana ya bisa membuat sebuah pusat media di Kepulauan Nias yang secara visual kita tetap perhatikan visual dan juga penyajiannya yang lebih kekinian lah ya. Jadi itu semua yang menjadi inspirasi sih, karena kita selalu scrolling sosial media, apa yang terbaru, bagaimana cara mereka mengedit. Karena saya juga sering pantengin akunnya Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Ih bagus ya, cara mereka mempromosikan atau mempresentasikan sebuah objek wisata itu gimana ya caranya. Akhirnya dari banyak tutorial kita lihat di sosial media, di YouTube, di TikTok dan sebagainya, ternyata kalau kita tekuni, kita lihat triknya, sebenarnya kita bisa gitu. Nah, terus kemudian juga ya kalau memang kita memang benar-benar niat terjun ke situ, maka sebagai seorang konten kreator tuh wajib yang namanya melengkapi perlengkapan device-nya gitu. Karena itu penting. Seberapapun niat kita, kalau misalnya memang secara device juga kita masih masih pas-pasan ya. Contohnya kita pakai kamera HP untuk mempresentasikan sebuah pantai, lebih effort lagi kalau misalnya kita pakai kamera digital. Hasilnya jauh lebih beda, apalagi kalau misalnya didukung yang namanya pakai drone view udara gitu. Itu sih Kak Amni.
4: Makasih Bang Roman nih. Tadi kan udah bicara juga tentang tantangan ya selama meliput nih di Nias nih. Kalau begitu ada nggak sih Bang pengalaman unik atau lucu yang pernah Kakak atau Abang alami selama proses peliputan?
2: Lucunya apa ya, kita mendengarkan juga aspirasi dari orang. Banyak yang nge-DM, Kak Liputannya promosiin dong, ini bagus nih tempatnya nih gitu kan. Kita udah bagus nih ekspektasinya, ini pasti bagus, ini pasti wah gitu. Kita ambil pakai drone, ini pasti wah. Tapi pas kita nyampe di lapangan, What?
1: Jadi,
2: jadi di mana yang bagusnya itu gitu. Jadi kita bingung ngambil sudutnya dari mana ini gitu. Jadi kita kayak, hah, udah nyampe di sini tapi seperti ini gitu. Iya, jadi iya. Itu sih yang sering kita temukan gitu iya. Kami.
4: Nah ini Bang, kalau misalnya nih aku kan juga belum pernah nih Bang ke Nias. Apa sih tiga hal yang wajib aku ketahui kalau misalnya aku ke Nias?
1: Oke.
2: Iya benar-benar. Kayanti nih, Kayanti yang jawab.
1: Kayanti nih, Kayanti nih.
2: Tiga hal ya. Tiga hal apa tadi nih?
4: Yang wajib diketahui kalau berkunjung ke Nias.
1: Wajib diketahui ketika nanti Kamni pengen jalan-jalan ke Nias katanya gitu.
2: Oke, oh, Kamni belum pernah ke Nias nih.
4: Iya.
1: Berdua sama Bang Arthur.
2: Boleh nanti main-mainnya ke liputan Nias, bisa kita liput-liput gitu ya.
0: Sekalian masuk konten ya.
2: Iya.
1: Kira-kira apa nih Kak Yanti?
0: Kayaknya kalau dari Yanti sih, kalau mau ke Nias itu
2: pantainya bagus-bagus.
0: Wajib ke pantai.
1: Oke.
0: Itu wajib. Tidak boleh enggak.
1: Tidak Jadi boleh harus, terlewatkan.
0: Iya, gitu. Iya, tidak boleh. Terus yang kedua, lihat tuh Lompat Batu.
2: Budaya di Nias Selatan.
0: Gitu. Itu tuh budayanya unik-unik karena Yanti sebagai orang Nias pun baru 4 tahun di Nias. Itu kadang kayak agak kagum gitu sama tari-tariannya yang berbeda-beda. Gitu. Tari yang dari Nias Barat beda, Nias Selatan beda, kabupaten beda.
1: Betul.
0: Bahkan Gunung Stoli beda juga. Gitu. Itu wajib dicobain sih. Terus baju adatnya juga beragam-ragam gitu. Jadi
4: unik.
0: Buat Kak Amni itu pas Kak Amni ya.
4: Iya,
0: Kak Amni itu wajib cobain sih. Terus juga makanan khas daerah yang nasinya dibungkus pakai
2: bulu apa? Bulu damo. Oh,
1: kayak daun talas gitu Kak Amni. Iya kan Kak ya?
0: Nasinya tuh wangi gitu. Sama durian Nias.
2: Nah, durian.
1: Itu wajib. Nanti kalau kamu datang kita langsung bawa ke tugunya dulu.
2: Iya, baru ke tempat penjual duriannya gitu.
0: Itu wajib sih Kak Ami.
4: Aduh, makasih banyak nih Kak Yanti nih. Terus kalau masalah ngomongin pantai tadi ya Kak Dinias, pantai mana sih yang harus aku kunjungin?
1: Pantai mana yang wajib dikunjungi?
0: Pantai ya.
2: Nias Selatan, Nias Utara juga ada
0: iya,
2: gitu ya.
0: Pantainya banyak sih, tapi yang buat
1: yang recommended
0: sangat terkesan ya. Itu pantai apa kemarin yang di Nias Selatan? Pantai
2: Sorake.
0: Bukan, jadi yang ada senjanya kemarin lupa namanya.
2: Moale di Nias Selatan.
0: Iya,
2: Moale itu dia punya cakep banget. Sunsetnya keren banget.
0: Cakep banget. Bahkan foto kemarin tuh dikirain
2: AI.
1: Oh iya.
0: Saking cakepnya.
2: Saking dia punya sunsetnya cakep yang cakep banget. Sih. Itu.
0: Jadi wajib. Tidak boleh
1: orangnya saja enggak tahu loh tempat itu.
2: Tuh, kan? Karena dia aja belum ke situ dia kayaknya.
4: Boleh nih nanti Kanadia, kita jalan-jalan ke sana.
2: Bisa bareng sama Kanadia nanti kan.
1: Jalan-jalan cuma kita berdua.
2: Tuh.
1: Gitu kami.
4: Mungkin itu aja dulu Kak dari Amni.
1: Oke. Kita udah panjang lebar banget ya kita bahasnya. Seru banget nih Tomo Pro 2 ya, tapi kita ini dulu, kita mau dengerin lagu dulu. Tapi nanti buat kamu yang pengen ngasih pertanyaan nih seputar acara kita di sore hari ini Temu Pro 2, atau mungkin kamu pengen jadi content creator tapi masih malu-malu gitu, kita boleh langsung tanyain tipsnya dari Bang Roman sama Kak Yanti sendiri ya. Nanti kamu boleh komen di Facebooknya kita juga. Terus kalau pengen langsung aja di WA-nya Pro 2 nih di 0811 655 1013. Kita bakal balik lagi nanti, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kok di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah.
5: Dan juga Kak Yanti di sore hari ini kita masih bahas seputar liputan Nias ya yang mendunia.
6: Mendunia, amin.
5: Mendunia ya. Ih, aku suffok nih dan bener-bener kayak apa banget sih sama tema kita di sore hari ini Bang. Bang Roman sama Kak Yanti. Meliput Nias sampai mendunia gitu. Sejauh apa gitu jangkauan Nias yang sudah
6: kalau ya. Kalau kita lihat-lihat dari analisis konten kita, konten kita udah sampai di Malaysia, Jepang, Korea. Karena kan banyak teman-teman kita orang Nias yang kerja di Korea, di Malaysia, sampai ke sana gitu. Jadi kita sempat kaget juga gitu. Kalau kita lihat analisis setiap kontennya, jangkauan kita cukup luas juga ya. Selain daripada Indonesia, di luar juga kayak Malaysia, Singapura, Jepang sama Korea juga dan sampai ke sana gitu.
5: Jauh juga ya Bang. Ya, luar biasa untuk Pro 2 ya kan. Apalah aku ini yang punya akun pengikutnya cuma 3 ya.
6: Ya ampun.
5: Ya berarti cuma 7 ya kan, itu keluarga semua lagi.
6: Iya lagi.
5: Aku ke Kak Yanti deh, Kak Yanti. Selama nih jadi konten kreator handal lah ya gitu ya. Pernah enggak sih ada momen taulah netizen yang kadang kan ada dapat komentar-komentar negatif gitu, pernah nggak di konten apa gitu pernah dapat kayak komentar aduh nyesek juga nih si kawan ini kapan tuh kak?
7: Jawab ya kak.
5: Oh boleh. Boleh dong.
7: Jadi kalau komentar netizen itu banyak kan, variasi lah.
5: Iya sih.
7: Tapi kalau ditanya di konten mana, ya hampir semua konten pasti ada.
5: Oke, okay. Yang pernah terkesan deh sampai sekarang ini
6: mau. Oh, ya. Tapi bukannya di kita sih, tapi ada kemarin kayak penyanyi atau peserta model di fashion show kita upload banyak tuh komentar miring tuh. Ya, aduh. Bener, ya. Jadi, itu paling situ.
7: Karena pada dasarnya kalau kita itu kan konten kita nggak full face.
5: Iya benar.
7: Iya, jadi kita hanya fokus apa sih yang bakal kita tunjukkan lewat video ini. Wajah kita itu hanya selingan aja.
5: Benar-benar.
7: Bukan sebuah
6: sebuah objek.
5: Iya, objek utama gitu ya.
7: Tapi apa yang kami ambil itulah dia objek utamanya. Jadi komentar netizen itu ya paling
5: kenapa
7: kok
5: sih?
7: Diambil dia?
5: Oh gitu. Begini.
6: Ada yang menarik lagi katanya, kok Gunung Sitoli aja nih Kak Mimin. Nias Selatan dong, Nias Utara dong gitu.
5: Tapi kan udah pernah ke Nias Selatan.
6: udah, cuma mereka kurang puas kalau cuma satu objeknya dikasih di liputan ini gitu kan.
7: Mereka maunya tuh setiap sudut rumahnya tuh masuk.
5: Ya aku juga pengen seperti itu ya. Kapan nih liputannya lewat tempat rumah aku gitu ya, teman berdua. Oh, berarti memang ada juga sih yang kayak gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu apa nih tanggapan dari Bang Rom? Biarin aja deh gitu, namanya juga netizen gitu ya.
7: Iya, ngapain juga. Kami sukai kok.
5: Iya kan.
6: Setiap komentar yang masuk tuh selalu kita kasih suka sih. Komen gitu.
5: Tapi kadang iya Kak.
7: Memang kita terlalu ini ya, terlalu cair.
5: Iya, terlalu cair asik, ya. Banget ya.
7: Karena komentar netizen itu kan itu pasti kan keluar dari hati.
5: Iya.
7: Ya udah kita sukai aja biar dia senang.
5: Oh, alhamdulillah deh kamu curhat ya gitu kan. Iya. Ya mungkin konsepnya gitu aja kali ya. Ngapain tapi dari mungkin dari komentar-komentar kayak gitu kita juga dapat apa namanya pelajaran. Oh, kedepannya nggak jadi kayak gini lagi deh gitu ya. Oke, kita ke Kak Amni, ke Bang Argun dulu deh. Satu pertanyaan nih Bang Argun di sesi terakhir kita. Satu dari Bang Argun, satu dari Kak Amni. Oh gitu. Oke, baiklah. Sepertinya kita ke Bang Roman aja. Kita ke Bang Roman aja sama Kak Yanti. Terakhir nih Kak. Kedepannya mimpi terbesar Bang Roman sama Kak Yanti untuk liputan Nias Official seperti apa?
6: Kalau
5: dan pastinya untuk Nias tercinta kita juga pengen itu seperti apa?
6: Kalau mimpi kita sih ke depan itu liputan Nias Official ini bisa menjadi center informasi di Kepulauan Nias. Dan orang banyak, kayak orang-orang luar, dari luar negeri atau mungkin nasional bisa mengenal Nias secara, secara lengkap itu melalui liputan Nias. Kita pengen kemana-mana tuh kalau misalnya kita ketemu orang-orang di luar tuh, aku kenyas sih, aku lihatnya dari liputan Nias loh gitu. Oh, jadi satu satu kepuasan tersendiri sih kalau misalnya kita bisa menjawab pertanyaan orang, oh aku kenyas maunya tempatnya di mana ya, atau update pantai ini kita lihatnya di mana ya, mereka langsung lihatnya di liputan Nias.
5: Kita ke akun liputan Nias deh gitu, banyak gitu. Banget tuh rekomendasi di situ gitu ya gitu. Mudah-mudahan aja ya teman-teman kita gitu. Dan sekarang viewers udah banyak banget loh teman-teman. Ya kan? Oke, kalau dari Kak Yanti sendiri nih, sekiranya kalau untuk pemuda-pemudi di Nias yang lagi dengerin Prodo FM nih di sore hari ini, mungkin ingin bercita-cita menjadi pencerita daerahnya sendiri, nah apa satu pesan yang pengen Kak Yanti sampaikan buat mereka supaya gak takut memulai dari nol?
7: Pesannya sih, kita jangan malu dulu menjadi orang Nias.
5: Iya, bener.
7: Itu dia. Karena kan Nias itu kan gambaran dari diri kita juga, gitu kan. Karena ada juga orang, ya tidak bilang satu orang ya, tapi ada orang yang dia memang malu jadi orang Nias. Jadi kita harus mulai dulu nih dari diri kita, kita nggak malu dulu nih jadi orang Nias. Karena kan wajah Nias itu kita yang bawa.
5: Betul.
7: Jadi pada dasarnya Nias ini tuh pulau yang indah ya, dia punya banyak tempat-tempat yang indah yang mungkin kedepannya kalau dia diperbaiki, diatur lah sama pemerintah dengan baik, pasti dia akan menjadi daya tarik yang mendunia gitu. Tapi itu dimulai dari kita yang masih generasi-generasi muda. Jadi kita jangan malu, jangan takut memulai, karena semua itu pasti ada prosesnya. Itu dimulai dari konten kecil-kecil aja dulu. Nanti kedepannya bakal bertambah terus kok, nggak bakal berdiam begitu saja gitu, karena kami juga mengalaminya gitu. Nah, makanya kita bawa wajah Nias itu dimulai dari diri kita dulu.
5: Satu, Bang Argo ini udah stay tune ya. Oke, kita ke Bang Argun nih. Bang Argun, satu pertanyaan lagi di sesi terakhir ini, Bang.
8: Oke, nah makasih Nadia ya, luar biasa obrolan sore hari ini di Sore Bercerita Berjaringan Teman Pro 2. Aku mungkin ke dua-duanya kali ya, Nat, ya, ke Kak Yanti sama Bang Roman. Nah Bang, ini mungkin dari kalian boleh sebutin 3 kata ya, tapi beda nih ya, Bang Roman dan Kak Yanti, 3 kata untuk Pulau Nias Bang, yang udah selama ini kalian kontenin, dan itu benar-benar luar biasa dampaknya, benar-benar ngebuat wisata dan kuliner yang ada di Nias itu maju ya. Jadi boleh tiga kata dari masing-masing Bang Yanti, Bang Yanti.
5: Oke.
8: Sorry Bang Roman dan Kak Yanti, tiga kata. Ya.
5: Tiga kata.
7: Ini masing-masing nih tiga-tiganya atau belum jadinya?
8: Iya, benar. Masing-masing.
5: Masing-masing tiga deh, masing-masing.
8: Tiga,
5: berarti totalnya enam dong, Bang Argo.
8: Iya.
5: Oke.
6: Apa ya?
5: Nias itu indah banget lagi, gitu ya. Susah, nggak cukup tiga kata, gitu.
6: Menarik, kemudian juga tradisional, dan juga eksotis.
8: Wow. Oh. Itu kayak Yanti.
7: Mana ya?
5: Banyak dia. Tiga deh.
6: Unik.
7: Ya kan? Terus juga penuh dengan keindahan lah.
5: Oke. Okay.
7: Itulah bahasanya. Yep.
5: Ya. Unik, indah.
7: Ya, terus yang ketiga itu dia bakal menjadi impian bagi orang-orang yang misalkan dia akan datang ke Nias suatu waktu gitu.
8: Wah, berarti impian.
7: Iya.
5: Unik, indah, impian.
8: Luar biasa, ya.
6: Pulau Nias impian, gitu ya. Pernah ya,
8: tagline-nya itu. Satu lagi boleh ya, Nata ya?
7: Boleh dong, Pak.
8: Oke, untuk ke Bang Roman aja. Bang Roman, mungkin yang lagi dengerin dari Medan nih, Bang, ya. Satu wisata di Nias yang wajib dikunjungi. Dari pengalaman Bang Roman, ada nggak rekomendasi? Siapa tahu nanti akhir tahun kan? Teman-teman lagi dengerin kita di Medan, pergi pada berkunjung ke Nias. Satu aja, Bang.
6: Oke. Kalau yang sudah go internasional, udah pasti surfingnya di Sorake. Itu udah pasti wajib dikunjungi lah itu ya. Kemudian juga ada Pantai Moale namanya. Moale di Nias Selatan yang dia punya garis pantai dan juga pasirnya itu yang udah kayak di Brazil itu nih kayaknya dia. Jadi dia pantainya itu lebar banget gitu. Jadi bisa... Pokoknya bisa ini deh. Pas kita kemarin datang ke situ kita kayak excited. Waduh, ini keren banget kalau misalnya mungkin karena jauh kali ya. Jauh akhirnya jarang dikunjungi. Tapi kalau misalnya itu sudah memang benar-benar dikenal orang, itu Moale itu bisa kayak saingannya Brazil yang punya garis pantai yang lebar itu. Gitu sih Kak Argun.
8: Ya, oke. Okay. Luar biasa ya. Terima kasih Bang Roman dan Kak Yanti udah berbagi cerita.
6: Oh, satu lagi di Museum Pusaka Nias.
7: Iya,
6: ya, jangan kita lupakan Museum Pusaka Nias, teman-teman, kalau misalnya memang mau lihat sejarah Kepulauan Nias, seperti apa asal usulnya dan juga histori daripada Pulau Nias itu sendiri, ya datangnya langsung ke Museum Pusaka Nias. Karena di sana kita nggak hanya sekedar melihat tempatnya, tetapi kita boleh belajar melihat barang-barang atau sejarah daripada Pulau Nias itu sendiri. Gitu.
8: Luar biasa ya, thanks. Ya,
6: oke, okay, Kak Argun.
5: Oke, okay, Bang Argun. Jadi jangan ragu ya kalau pengen ke Nias ya, langsung aja datang ke Pantai Moale, kalau enggak ke Museum Pusaka Nias.
6: Iya.
5: Yeah. Masih bingung lagi, ada aku, hubungi aja aku. Oke, okay, kita ke Kak Amni. Kak Amni, satu pertanyaan lagi dong, Kak Amni.
9: Apa nih harapan dari kakak sama abang untuk 5 tahun ke depan, harapan terbesarnya untuk Liputan Nias ini nih?
6: Kalau harapannya 5 tahun ke depan, sudah pasti kita pengen Liputan Nias ini jangkauannya semakin luas. Amin. Tidak hanya di Pulau Nias itu sendiri, tetapi di luar Pulau Nias, bahkan mancanegara ya. Iya. Jadi orang bisa mengenal Nias itu lewat media Liputan Nias Official. Terus harapannya juga untuk destinasi-destinasi wisata yang ada di Kepulauan Nias, 4 kabupaten 1 kota, harapannya 5 tahun ke depan ada perubahan dan perbaikan gitu. Kasihan banget kalau misalnya kita udah jor-joran ya, kita sebagai konten kreator, kita mempromosikan tempat, kita melihat angle-angle yang bagus, tetapi pada saat kita ke lokasi nanti, betul. Orang kadang bagus loh promosinya kemarin, tapi kok nggak ini gitu. Jadi kita harapannya
5: sesuai ekspektasi ya, gitu.
6: Jadi harapannya 5 tahun ke depan gitu ya, ada perubahan lah ya, minimal infrastrukturnya sampai ke lokasi, terus juga lokasi wisatanya yang ya dipermak lebih indah lagi lah, begitu. Gitu Kak Armi, Kak Amni.
9: Iya, makasih banyak Bang.
5: Oke, makasih Kak Amni.
9: Makasih banyak juga Kak Nadia.
6: Kepada bisik-bisik ya ngomongnya ya.
5: Bisik-bisik nih, bisik-bisik manja. Oke, thanks ya Kak Omni ya. Pokoknya nanti kalau ke Nias, udah datang aja di Kak Omni, kita ke pantai, bisa kulinernya juga ya Kak Omni. Bareng sama Bang Arun juga boleh ya.
9: Iya, nanti aku calling Kak Nadia.
5: Oh, boleh dong.
6: Boleh calling kami, Liputan Nias. Nanti kita coba coba dokumentasikan ya. Bener. Ha, boleh.
5: Kita langsung masuk di Liputan Nias.
6: Dengan senang hati kami.
5: Bener. Nah, terakhir nih Bang, aku ke Kak Yanti deh, ke Kak Yanti. Kira-kira ada nggak rencana nanti ke depannya Liputan Nias ini pengen buat kayak film dokumenter Nias gitu?
7: Bisa aja sih.
6: Pasti
7: bisa
6: ada lah.
7: Bisa aja
5: gitu. Targetnya kayak berapa tahun ke depan lagi nih? Aku pengennya begini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan.
6: 5 tahun ke depan ya. Kita coba lengkapi alat-alat dulu.
5: Oh iya. Iya sih. Alat sih sangat mendukung banget ya gitu ya. Iya sih. Apalah kita ini yang handphonenya cuma didukung dengan filter aja ya. Tidak bisa. Aduh, enggak terasa nih teman Brodo, waktu sudah berlalu satu jam kita nemenin kamu di sini, ada Bang Roman dan juga Kak Yanti yang udah luangin waktunya satu jam buat kita di sini ya, seputar pengalaman mereka dan banyak banget ilmu yang pasti kita dapat. Dan pastinya buat kamu yang akun-akun media sosial dari Liputan Nias apa aja sih Bang?
6: Kalau kita Liputan Nias, platform yang aktif itu ada tiga, okay. TikTok, Facebook, Instagram dan juga YouTube, tapi kita YouTube enggak terlalu ini sih.
5: Enggak terlalu. Bisa dong Bang pura-pura di-spill gitu nama akunnya.
6: Nama akunnya sama semua. Liputan Nias Official.
5: Liputan Nias Official. Boleh di-follow ya teman Bro 2 ya, buat kamu yang pengen tahu sejauh apa dan sekeren apa hasil video-video mereka, langsung datengin aja akun Liputan Nias. Kalau ketemu sama orang yang langsung boleh di sekarang di sore ini kamu boleh ke RRI ya.
6: Siap.
5: Oke, thanks juga nih buat Kak Omni dan juga Bang Argun yang ada di Medan, kami yang ada di Sibolga, dan juga SP Tanjung Balai yang lagi relay dan juga SP Nia Selatan. Dan pastinya makasih banyak buat teman-teman dari Liputan Nias Official, Bang Argun lagi bilangnya kan. Bang Roma sama Kak Yanti, thanks banget waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi satu minggu ke depan ya. Masa kami-kami aja kata Kak Yanti gitu ya.
6: Tahun depan lah ya.
5: Itu kan ketika satu bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan mereka udah kesini, mereka udah jadi apa ya, pemilik akun yang sangat luar biasa yang mendunia.
6: Iya, amin.
5: Amin ya. Terus jadi CEO dia berdua. Amin. Amin loh. Amin. Kata-kata itu doa loh, amin ya kan. Ya pasti kita ada ininya, ada bukti bahwa kita pernah ngobrol-ngobrol seru bareng sama Kak Bang Roman dan juga Kak Yanti sih ya, Kak Yanti.
6: Terima kasih banyak.
5: Dan makasih juga nih buat teman-teman Brodo udah pantengin kita selama 1 jam ke depan, dan pasti kita masih nemenin kamu di sore hari ini sampai nanti jam 8 sampai nanti jam 12 malam ya. Dan aku pamit undur diri di acara ini, tapi kita masih nemenin kamu dengan lagu-lagu keren selanjutnya. So stay terus di Brodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita pamit, bye bye.
10: Baru saja kamu mengikuti JDS Jalan-Jalan Sore siaran berjaringan Medan, Sambia, JDS Jalan-Jalan Sore, Minas, Medan, Studio Time, Kudus.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit? Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus?

rebus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting, kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Radio.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
5: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut, gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat, yang berarti gunung yang menjaga bumi.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Bintang Radio.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, terima kasih udah menemani Hamni dari pukul 12 tadi siang. Di siaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Hei, semananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
2: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
1: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
3: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

Halo, sorry teman pro 2 semua. Dan tahu gak sih, aku balik lagi sama teman pro 2 di sini. Udah kenal gak suaranya di sini? Masa gak kenal? Karena kalau gak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kenal dong. Jadi di sini Sophia bakal nemenin teman pro 2 di malam hari nanti nih sampai tengah malam. Jadi semoga teman pro 2 bakal terhibur sama suara aku dan tentunya sama pembahasan aku nanti dan lagu-lagu ya yang ada di Pro 2 si Bolga ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dulu, dan sebagai pembuka seperti biasa kita ada teras Pro 2 nih, teman Pro 2 semua. Nah, gimana nih kabarnya di hari Rabu ini?

Ini sadar ya kalau sekarang ini kan banyak budaya Indonesia yang justru viral gara-gara media sosial. Mulai dari tarian daerah yang dipakai jadi challenge di TikTok ya. Terus ada batik yang dipadukan dengan outfit modern sampai kuliner tradisional yang tampil estetik di Instagram. Artinya memang ya teman Pro2 budaya lokal sekarang itu nggak lagi ada di museum doang atau acara adat yang benar-benar formal banget ya. Karena sekarang ini budaya bisa tampil keren di layar smartphone kita. Dan juga dapat dinikmati dari berbagai negara ya. Yang apalagi yang sekarang lagi ngetren ya, tari semut. Padahal itu emang bukan tari dadat, apa iya ya? Aku sih kurang tahu ya, tapi aku ngelihatnya yang anak kecil itu yang nari itu kayak kelihatannya nari adat tapi tari semut judulnya ya. Nah, teman Pro 2, makanya sore ini kita bakal ngobrol dengan tema yang keren banget, yaitu budaya lokal go digital dari desa ke dunia. Ya. Jadi memang karena ternyata ya satu video kreatif berdurasi 1 menit ini bisa bikin budaya dari sebuah desa dikenal jutaan orang di seluruh dunia. Wow, jadi penasaran banget ya sama pembahasan kita pastinya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
5: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
6: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
7: FM Pro 2 Sibolga,
8: teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Oke, teman Pro 2 semua, jadi kan kita itu sering pikir ya, kalau melestarikan budaya itu harus jadi penari profesional, pemain musik tradisional, atau budayawan. Padahal nih, di zaman sekarang ini teman Pro 2 caranya jauh lebih sederhana nih. Kalau kamu suka bikin konten, kamu bisa mengangkat cerita tentang makanan khas daerahmu. Kalau hobi fotografi, ya abadikan rumah adat atau festival budaya. Kalau suka editing video, wow, bisa banget untuk teman Pro 2 semua bikin konten singkat tentang sejarah atau tradisi lokal dengan gaya yang menarik ya. Yang paling penting untuk teman Pro 2 semua itu kita itu bisa ikut mengenalkan budaya kepada lebih banyak orang. Karena kan bahkan sekarang tuh banyak UMKM ya yang sukses menjual kain tenun, kerajinan tangan, sampai kopi lokal ke luar negeri berkat promosi digital. Jadi memang teknologi ini bukan ancaman buat budaya, tapi justru jadi jembatan supaya budaya Indonesia makin dikenal dunia. Nah, kalau kamu sendiri, budaya apa nih dari daerahmu yang menurutmu wajib diketahui banyak orang? Ya, nanti kita masih ngobrol-ngobrol ya, nyampe jam 7, jadi stay tune terus teman Pro 2 semua.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
3: Home. Worries always belong.
2: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Oke teman Pro 2, jadi kita sebagai generasi muda ya, kita punya kesempatan besar nih untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Jadi bukan hanya prestasi, tapi juga lewat budaya yang kita banggakan. Jadi mulai sekarang jangan ragu ya, memakai produk lokal, mengunjungi festival budaya, membagikan cerita daerah daerahmu di media sosial ya. Karena langkah kecil kita lakukan hari ini membuat budaya Indonesia makin dikenal di dunia. Oke teman Pro 2, sebentar lagi nanti akan ada musik live chat yang disiarin langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya, karena bintang tamunya kali ini ada Pras nih, dan nantinya akan ada host kesayangan kita di Jakarta, ada Kak Edith dan juga Kak Ellen. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
2: Yoi.
1: Seperti biasa, kalau hari apa sih sekarang? Rabu.
2: Rabu bro, Rabu dong.
1: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
2: Yoi.
1: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
2: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
1: Bener,
2: yeah.
1: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
2: Iya bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
1: Bener.
2: Biar gak kayak radio-radio lain.
1: Biar nanti lu nyemesnya enak.
2: Iya bener, bener.
1: Karena lu punya punchline yang lucu.
2: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
1: Aduh.
2: Tapi anyway teman produser seperti biasa. Biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Yes.
2: Karena kita akan sama satu orang lagi.
1: Betul.
2: Cowok sayangnya.
1: Kenapa cowok, sayangnya? Enggak,
2: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya karena dia mengeluarkan single terbaru.
1: Bener.
2: Nih.
1: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis tapi sampai EP.
2: EP bro.
1: Dirilis nih.
2: Wow.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
2: Teguh.
1: Salah. Bukan.
2: Manan.
1: Salah. Salah. Pras apa lagi ya?
2: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
1: yes.
2: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
1: Bukan,
2: atau
1: salah, jangan. Salah. Jangan nanya ini tuh.
2: Oh iya, sorry.
1: Jangan.
2: Kira-kira nanti
1: lauknya apa aja?
2: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
1: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
2: Yoi.
1: 0811 801 05.
2: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
1: Yes.
2: Pastinya masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: cari kan. Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1 ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow, lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya, kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Betul.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue diambil.
2: Butuh kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih, bengongnya.
0: Iya sih, iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat, tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
1: Oke.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang, bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya.
2: Terus tahu nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba. Cobain. Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Ya. Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya. Yeah.

0: kafe ngasih tahu.
1: Oke, I see.
0: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
0: konten
2: atau promo enggak.
1: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
1: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
0: Bagus. Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
0: Kenyang dibayar kan?
1: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
1: Oke.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
1: Oh, I see.
0: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
0: Oh iya?
2: Dari Jatinangor. Wow.
1: Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
0: Band kampus? Gitu-gitu lah. Unpad.
1: Wih,
0: anak Unpad cuy.
1: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
0: Oh iya,
2: nge-band.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya, benar.
0: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
0: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
0: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
0: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
0: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
0: Iya kan. Iya.
2: Tapi bener. Gua sih enggak liatin ya.
0: Enggak liatin.
2: Ya. Masa Praja gua liatin enggak.
0: Mahasiswa kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
1: Oh, wow.
0: Iya. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
1: Bukan.
2: Dia Sumedang
0: masuk. Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
1: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
1: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
0: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
1: Kayak lo translate banget.
0: Iya
1: gitu,
0: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
0: Pras
1: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Iya, proses lah.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 8, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah.
1: Oke.
2: Okay. Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke.
2: Okay. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Mana.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger awal lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja. Butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan. Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nuliskan.
1: Nah
2: justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gila. Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda. Bener.
2: Ya. Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya.
1: Iya kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya, benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Nih ada
0: yang kedua ada, adalah bentar kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh worthy. Nah worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Aman. Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya. Pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini nggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri, istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: dia tuh lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Kayak gitu. Semacam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin pertama kali pacaran lagi, mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga, jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road. Itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil naik go-kart kan. Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu. Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh
0: dari
1: dong.
0: Pras.
1: Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
1: Betul.
2: Dari 6 lagu nih, cuy. Mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
1: Alright.
2: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
3: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
2: blind.
1: Bener.
2: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja.
1: Yeah.
3: Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
3: Go. Nongkrong apapun.
2: Sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
1: Oke.
3: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya.
3: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila. Alright.
2: Gila.
1: Yeah.
2: Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus tuh? Dua? Buset,
3: lama banget. Dan itu lama banget memang.
2: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila. Bener.
2: Gila. Itu, wah. gue sih stres ya.
1: Iya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin tuh akan ngaruh ke fisik lu satu.
2: Bener.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
2: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
1: Iya, benar.
2: Iya sih, aduh.
1: Jadi jangan terlalu apa ya, kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
1: gitu.
2: Itu harusnya
1: kan,
2: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
1: Bener. Kebetulan masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
1: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
1: Oh wow, oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh.
1: Oke.
3: Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
2: Okay.
3: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
2: Yeah.
3: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
2: Oke.
1: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
2: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya.
2: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Kayak gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
2: Iya.
3: Tapi kayaknya ada deh.
2: Tapi kayak ada.
3: Masa-masa kayak gitu ada.
2: Alright.
1: Lagi. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau journalingnya itu udah bentuk lirik?
2: Pok gitu ya.
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
1: Oke. Okay.
3: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain gitu.
1: Iya.
3: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
1: betul,
3: kan.
1: Betul.
3: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya benar.
1: Liriknya ya. Benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
2: Iya
3: benar. Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
3: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi
1: ya.
3: Di nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
3: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi ya tetap harus kerja kan.
1: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
3: Tetap aja.
2: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
1: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
1: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
2: Lu gak apa-apa gak ditanya?
1: Aman.
2: Oh iya boleh, berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
1: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
2: Oke.
3: Okay. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Oke.
3: Okay. Biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
2: terus
3: sosokan jadi gitu.
1: Voice note,
3: suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
1: Oke. Okay.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke. Okay.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Ah, oke. Okay.
3: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
2: Vokaler? Drumis.
1: Drumis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul, karena kan jurnaling ya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa gitu.
1: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
2: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
1: Iya.
3: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, wow.
2: Works gak itu?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa.
1: Iya, bener sih.
2: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
2: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Kayaknya dia menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh duit? Dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Yang fotonya The Beatles.
1: Iya fotonya The Beatles
2: nih.
1: Ya itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia duit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah,
3: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke. Bagus. Keren.
1: Oke.
2: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
1: So far.
2: Oke.
1: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
2: Betul.
3: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh. Nah,
1: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kalau nge-rap.
2: Oh iya,
1: kalau
2: nge-rap. DJ gitu kan.
1: Iya, benar.
3: Gua tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
2: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
3: Banyak,
2: iya kan?
3: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya. Jadi
3: gue melihat Otong dari zaman Twitter, dia ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
2: yeah.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Bener.
2: Otong Coil ya.
3: Otong Coil.
2: Wow.
3: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
3: Tolong dong.
1: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong.
1: Bener.
3: SBY gitu.
1: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
2: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya pada aku. Ya lagunya itu.
1: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
2: Bener.
1: Masih di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
1: Iya kan?
3: Gokil. Gua enggak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini
1: apa,
2: nanti.
1: Boleh.
2: Iya kan? Boleh kan?
1: Boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru.
2: Oke.
1: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
2: Yo,
1: atau ada album-album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
2: Amin.
3: Terus bisa lanjutin. Mm-hmm. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Mm-hmm. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
1: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay.
2: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
1: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
3: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
3: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
2: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
3: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
2: Iya, boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh
2: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Itu saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Kantor gue yang dulu.
1: Percaya.
2: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
3: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah somehow. Itu dia, jujur.
2: Benar.
3: Divine your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
2: Free as a bird.
1: Di semua DSP ada berarti?
2: Semua
1: ada.
2: DSP?
3: Semuanya.
1: Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
3: Visualizer.
1: Visualizernya
3: mulai dari minggu depan.
1: Oke. Okay.
3: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
3: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
1: Okay.
3: Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
3: Setelah itu baru mulai visualizernya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
3: Pras _nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
3: Effort.
2: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang ini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip
2: ya.
1: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
2: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, iya, ya, bener.
2: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
3: Thank you. Makasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
1: Siap.
2: Calling ya.
3: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
3: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
3: Bye. Music Life Chat.

Rekaman Pro 2, Nona merilis single baru terjudul Hong yang sebagai karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka. Lagu tersebut menjadi rilisan pra-album yang memperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama album Island Girl. Single Hong dipastikan menjadi salah satu lagu dalam album Island Girl yang dijadwalkan meluncur pada 18 September 2026. Album perdana itu akan memuat 15 lagu yang memperlihatkan identitas musik serta karakter khas grup tersebut. Melalui Hong, Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lagu ini menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen khas termasuk suara klakson dan fenomena Om Telolet Om yang sempat dikenal luas. Pesan yang ingin disampaikan Nona adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia. Unsur tersebut kemudian dipadukan dengan nuansa pop yang ceria, sehingga terdengar ringan sekaligus mudah dinikmati. Konsep serupa juga terlihat dalam video musik Hong yang mengusung estetika era Y2K dengan sentuhan lokal. Beragam latar seperti angkut, bus, warung pinggir jalan sehingga suasana perkotaan ditampilkan untuk memperkuat identitas Indonesia. Sebelum lagu diluncurkan secara resmi, Nona lebih dulu membagikan sejumlah cuplikan melalui akun media sosial mereka. Materi promosi tersebut langsung menarik perhatian penggemar karena menampilkan konsep visual yang berbeda dari rilisan sebelumnya. Kehadiran Hong menjadi langkah lanjutan Nona dalam memperkenalkan album debut mereka kepada pendengar yang lebih luas. Melalui lagu ini, grup tersebut memadukan musik pop modern dengan unsur budaya Indonesia sebagai identitas utama karya mereka. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di info Pro 2 untuk yang selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Halo teman Pro2 semua, selamat malam. Gimana nih malamnya teman Pro2? Tadi kan udah seru-seruan ya, dari Jakarta juga ada, dari aku juga ada. Tapi aku masih sama teman Pro2 di sini ya, di 94,8 FM. Kita ngobrol-ngobrol santai aja karena cuaca sekarang dingin banget ya teman Pro2. Teman Pro2 ngerasa gitu gak sih? Aku sih ngerasa dingin karena seharian hujan ya. Jadi wow, benar-benar rasa pengen rebahan itu ternyata ada ya. Semoga nggak hanya aku aja ya yang merasakan kayak gitu. Semoga teman Pro2 juga merasakan itu juga. Nggak apa-apa sih merasakan itu, namanya juga manusia sih emang ya. Jadi kita nggak harus sempurna, nggak mungkin ya, karena itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna nih. Oke teman Pro2, gimana ya malam ini aku mau tanya nih untuk teman Pro2 semua. Pernah nggak sih kamu buka HP cuman mau lihat jam? Nah, 15 menit kemudian kira-kira malah udah nonton belasan video, baca komentar orang, sampai lupa sebenarnya mau ngapain. Atau yang lebih parah lagi ya, niatnya memang tidur jam 9, tapi karena scroll bentaran aja nih, tahu-tahu udah tengah malam sih. Sebenarnya itu bukan hanya teman Pro2, aku juga gitu. Jadi kita relate banget ya soal ini teman Pro2 semua. Karena kan sekarang ini kita itu hidup di zaman ada teknologi, banyak informasi dimanapun. Jadi ya maunya memang buka HP gitu. Kalau ada notifikasi datang lebih cepat juga lebih dilihat, maksudnya lebih diperhatikan, lebih digaskan ya, daripada rasa lapar. Wow, jadi setiap bunyi ting rasanya bikin penasaran, padahal belum tentu nih penting. Jadi malam ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sederhana banget, tapi ternyata ngaruh buat kesehatan pikiran kita. Yang judulnya adalah notifikasi off, hidup on, berani istirahat dari dunia digital. Jadi kita bakal ngobrolin itu ya, santai-santai aja. Jadi kita dengerin dulu lagu yang satu ini selama break, sambil kita lanjut nanti ngobrol jauh lagi.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
6: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
7: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolong.

0: berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 semua nih. Kan kita masih ngomongin notifikasi on off nih. Jadi kan media sosial ini bukan musuh ya, karena yang bikin capek kan kadang adalah kebiasaan kita yang merasa selalu harus online. Wah, online itu kadang penting banget ya, baik itu WhatsApp, apalagi WhatsApp sih emang, terus apalagi Instagram, Facebook, Twitter, ya banyak lagi ya. Jadi memang banyak banget pasti teman Pro 2 juga yang bisa dibilang takut ketinggalan tren, iya. Takut nggak bales chat juga, iya. Takut postingan kita sepi, ya. Padahal dunia nyata juga butuh perhatian nih. Gak boleh kita online-online terus. Ntar nanti biasanya ada ya istilah para gamers gitu kan. Temen online. Adanya temen online doang, gak ada temen di dunia nyatanya. Itu agak-agak gimana ya sih. Kadang sedih, tapi kadang untuk diri sendiri ada juga yang happy. Mungkin ya, teman Pro 2 di luar sana mungkin ada sih yang happy juga ya. Tapi coba deh untuk teman Pro 2 semua, coba sesekali malam hari aktifkan mode senyap. Simpan HP beberapa meter dari tempat tidur. Kasih waktu otak kamu buat benar-benar istirahat nih. Siapa tahu kan ide-ide terbaik justru nih datang saat layar dimatikan. Karena kan hidup itu kan bukan cuma soal update story ya, teman Bro 2. Kadang kita perlu nikmatin angin malam kayak gini nih. Sambil minum teh hangat juga bisa jadi healing paling murah. Apalagi sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga di ruang tengah, itu benar-benar istimewa banget ya. Mungkin teman Pro 2 gak pernah nih, mungkin ada yang belum pernah merantau, itu sedih banget sih sebenarnya ya. Sebagai aku sendiri yang perantau ya, semoga teman Pro 2 juga yang gak pernah merantau, jangan gimana ya, jangan sia-siakan momen ini, momen yang masih sama keluarga, happy-happyan, fun gitu kan. Itu sebenarnya istimewa banget tuh, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi ya. Jadi, stay tune terus dan check it out lagu yang satu ini untuk teman Pro 2 semua.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi, dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Sobat RRI, siap-siap, keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: FM.
1: Oke, teman Pro 2. Sekarang aku mau kasih tantangan kecil nih untuk buat teman Pro 2 semua. Namanya 30 menit tanpa scroll challenge. Jadi malam ini kalau setelah selesai acara selesai ya, coba deh selama 30 menit jangan buka media sosial. Lakukan hal lain ya, seperti baca buku, dengerin musik, ngobrol sama keluarga, nulis target besok juga boleh. Atau ya diam-diam aja ya, lihat langit malam juga boleh. Karena kan kelihatannya sederhana ya teman Pro 2 semua, tapi percaya deh, 30 menit tanpa scrolling itu bisa bikin kepala terasa jauh lebih ringan nih. Jadi kalau berani, berarti kamu yang bisa mengendalikan gadget kamu, bukan gadget yang mengendalikan kamu ya. Dan teman Pro 2, nanti masih kita ngobrol-ngobrol lanjut di malam ini. Mungkin ada yang mau udah ngantuk ya karena cuacanya lagi dingin. Jadi langsung aja kita break dan dengerin lagu yang satu ini untuk teman Pro 2 semua.
2: Masih ada kasih tenaga setelah seharian terus bekerja.

Mau saja kubuatkan kau minum untuk sementara. Jika terlalu lelah, ke kasurlah kau rebah. Biar lampu nanti ku yang matikan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Yeah.

0: bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
6: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 semua, jadi kita ini nggak harus ya selalu online supaya hidup kita berarti nih. Kadang justru ketika kita berani berhenti sebentar, kita jadi sadar apa yang benar-benar penting. Jadi malam ini teman Pro 2 semua, semoga kamu pulang dengerin obrolan ini sama Sophia di sini, punya satu kebiasaan baru. Jadi nggak harus langsung digital detox seminggu. Mulai aja dari langkah kecil nih. Matiin notifikasi yang nggak perlu. Kurangi scrolling sebelum tidur. Dan kasih hadiah buat diri sendiri, yaitu tidur yang cukup. Karena tidur cukup itu penting banget ya, teman Pro 2 semua. Karena kan besok bisa semangat lagi. Besok bisa gak tahu mau ngapain, tapi setidaknya cerah mukanya ya. Dan masih banyak juga yang mau kegiatan, pasti ya perlu tenaga yang banyak. Nah, itulah baiknya untuk tidur yang cukup. Nah, teman Pro 2, kita udah selesai dijaga malam kali ini ya. Dan makasih banget udah nemenin Sophia di malam ini. Jadi ingat ya, teman Pro 2 semua, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat update, tapi siapa yang paling bisa menikmati setiap momen. Ya teman Pro 2, seperti biasa nanti kita bakal putarin lagu santai-santai untuk teman Pro 2 untuk menikmati di malam hari yang dingin ini ya. Masih hujan di kota Sibolga ini. Semoga teman Pro 2 tetap hati-hati di sana, dimanapun teman Pro 2 berada ya, apalagi yang masih di perjalanan, hati-hati nih jalanan licin, jangan lupa nengok kanan kiri ya, walaupun udah gelap mata kena guyuran hujan ya kan, pokoknya hati-hati aja, siapin juga payungnya atau jas hujannya ya, supaya besok gak sakit karena kehujanan ya. Dan teman Pro 2, untuk teman Pro 2 semua, selamat malam, selamat beristirahat, dan seperti biasa inilah lagu untuk teman Pro 2 semua. Jadi Sophia pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing out, see you next time teman Pro 2 semua.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Teman terbaik kamu.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar #bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Resmi, jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih. Nih, tempatnya nih. Ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
2: Maaf ya, Mbah.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Teman Pro 2 sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman berdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program Madu pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Teman berdua, selamat pagi. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu.

0: psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Fenomena atau salah satu fenomena yang ada di pada masyarakat adalah menyembelih atau beribadah pada satu tempat di mana tempat itu dipakai untuk beribadah kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dia lakukan bahwa dia betul-betul melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seorang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menyembelih, akan tetapi dia melakukannya di tempat kuburan yang diagungkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama dan malahan itu adalah wasilah, sarana jatuh kepada perbuatan syirik. Karena ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sabit bin Dhahhak. Dia mengatakan, nadhara rajulun an yadhbah ibilan bibawana. Ada seorang laki-laki ingin bernadar untuk menyembelih seekor unta di bawana, satu tempat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di tempat itu orang-orang dahulu melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawabnya tidak. Dan apakah di tempat itu terdapat perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Lalu dia menjawab tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufu bi nadharik." Tunaikanlah nazarmu. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang boleh bernazar di manapun tempatnya, akan tetapi tidak boleh pada tempat di mana seseorang atau orang lain melakukan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Atau adanya perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang dalam perayaan bentuk perayaan-perayaan yang jahiliyah, yaitu mengibadati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ini juga kita perlu memperhatikan dengan istilah bagi orang sekarang adalah kearifan lokal, di mana dengan dalih kearifan lokal, bentuk-bentuk pengibadatan kepada selain Allah dilestarikan, malahan dimarakkan. Tentu ini bertentangan dengan ajaran agama kita, ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Anda beribadah, hindarkanlah ibadah Anda itu dari tempat-tempat yang mana tempat itu dipakai untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah adalah salat, yang mungkin seorang ada melakukan salat di tempat di mana orang melakukan salat untuk selain Allah, atau bernazar dan menyembelih di mana ada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melakukan penyembelihan di situ juga. Maka ini harus kita jauhi dan kita tinggalkan, tidak boleh kita melakukan hal itu karena kita menyerupai perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, melarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri atau mengerjakan salat di Masjid Dirar agar tidak menyerupai perbuatan orang-orang munafikin.
dalam ibadah yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: How you feeling?
1: Feeling pretty good. Actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding? We've been like, what is this? Desert cheerleading?
0: Yeah.
2: Mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
3: Pening kali aku bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
2: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
3: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi. Tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: tenggorokan ku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pipih, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
2: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
3: Ya, sampai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
2: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
3: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
2: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
3: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
2: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
3: Eh, seriusan, masa bisa gini nih, serius?
2: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
4: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
5: Teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
6: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu?
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi, dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga
4: teman terbaik.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya. 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa